0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Rajin banget sih numpukin piring di tengah gitu.
1: Makanya biasain buat self-service dong.
0: Lah, kita kan udah bayar tax service. Harusnya bersihin meja juga termasuk dong.
1: Kita bayar tax service tuh ya lebih ke pelayanan restorannya. Bukan berarti kita boleh ninggalin meja berantakan gitu aja kali. Kan lebih enak juga kalau kita itu ikut ngejaga kebersihan, ya gak sih?
2: Setuju gak nih youngsters, kalau kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil kayak sekedar ngerapihin piring-piringnya aja itu sama dengan kita ngebantu menjaga kebersihan bersama. Gak ada yang lebih menyenangkan dari lingkungan yang bersih dan nyaman, iya gak sih?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Tia di NCE Toothbrush udah dikasih ya buat nemenin Mang Tia pagi hari ini. Semoga makin semangat. Have a great day buat Mang Tia. Dan aku mau update dulu satu kabar

Disney yang stars resmi ngumumin film dokumenter Oasis yang bakal tayang di bioskop mulai 11 September 2026 nanti. Jadi film ini diproduseri sama salah seorang kreator, Peaky Blinders ya, Steven Knight. Dia akan menampilkan momen-momen di balik layar tour reuni Oasis Live 2025, termasuk wawancara bareng sama Gallagher Brothers ya dalam 25 tahun terakhir. Jadi ini adalah wawancara pertama setelah 25 tahun terakhir ya Star. Dan film dokumenter ini akan menyoroti beberapa momen bersejarah lagi dari band legendaris asal Manchester, Inggris ini ya Star. Mulai dari sesi latihannya, terus suasana di backstage sampai tampil di atas panggung. Dan film ini nanti dijadwalin akan rilis gitu ya, eksklusif di Disney Plus setelah penayangannya di bioskop gitu. Jadi filmnya Oasis bakal ada lagi setelah beberapa tahun yang lalu kalau gak salah film Oasis dokumenter juga pernah dirilis ya. Tapi ini akhirnya muncul lagi yang stars untuk reuni Oasis Live 25 itu dia tuh. Seru banget kayaknya karena juga banyak warga Indonesia, masyarakat Indonesia yang mencari-cari tiket Oasis yang cuman manggung di United Kingdom dan sebagainya itu, beberapa negara diantaranya juga yang stars. Jadi kayaknya ini bakal spesial banget karena gak keluar dari Inggris sama sekali yang stars ya. Jadi akan sangat penasaran gimana kesiapan mereka yang setelah tahunan mereka tidak bersama, gak manggung bareng, manggung bareng juga akhirnya ya. Ya wes, buat yang lagi kangen sama Oasis, langsung nih dikasih yang star satu single coming from Oasis, Don't Go Away.

Masih barengan sama DB di The Morning Crew Youngsters. Kalau tadi DB udah sempat share gitu ya, ada satu kabar kurang mengenakan datang dari UNICEF yang menunjukkan bahwa angka anak di Indonesia yang mengonsumsi ultra processed food itu banyak banget gitu, dan bisa dibilang angka ini cukup tertinggi di dunia gitu. Ada juga kabar yang kurang mengenakan lagi nih yang stars, masih seputar tentang tumbuh kembang anak-anak ya yang stars, yang makin mengkhawatirkan nih. Karena kenapa? Karena di beberapa sekolah di Indonesia ini mulai mengganti jam analog. Tahu ya, jam analog yang ada jarum panjang dan jarum pendek itu. Nah, diganti dengan jam digital yang stars. Jadi jam digital itu yang udah 07.25 kayak gitu. Nah, itu jam digital. Karena kenapa? Karena banyak siswa kesulitan membaca posisi jarum jam. Gila, ini bukannya pelajaran matematika ya dulu. Kalau waktu aku SD kayaknya ada pelajaran tentang jarum jam kayak gini. Ya kan? Ingat gak? Nah, ini udah mulai diganti sama jam digital yang stars. Karena siswanya ini kesulitan membaca posisi jarum jam. Dan kebiasaan melihat waktu lewat handphone yang sudah digital itu ya yang stars. Jam di handphone kan digital nih semuanya rata-rata ya kan? Atau perangkat-perangkat yang lain, device yang lain. Ini yang membuat akhirnya remaja, jadi gak cuma usia SD tapi juga SMA, ini semakin jarang untuk pakai jam analog dalam kehidupan sehari-hari gitu. Dan pihak sekolah menilai kalau jam digital ini lebih mudah untuk dipahami dan juga ngebantu siswa waktu ujian berlangsung yang stars. Walaupun begitu yang stars, beberapa peneliti mengungkapkan bahwa kemampuan membaca jam analog itu tetap dianggap penting sebagai bagian dari keterampilan dasar dan numerasi anak, atau kemampuan untuk berhitung pada anak-anak nih yang stars. Aduh, sedih banget deh gitu. Karena dulu hampir di semua sekolah jamnya jam digital. Dan jujur aku sampai detik ini jam tangannya masih pakai jam analog ya. Dan sampai sekarang pun juga jam tangan aku masih jam analog. Nggak ngerti kenapa, karena justru enak aja kalau jam analog. Kayak yang panjang di mana, oh berarti kurang segini nih gitu. Kalau jam digital iya emang sih presisi ya, kalau ngomongin soal waktu kayak 26, 27, 28 tuh emang benar-benar kelihatan banget. Sedangkan kalau jam analog kan memang sangat kelihatannya kalau yang benar-benar posisinya itu cukup, sudutnya itu cukup jelas ya, 90 derajat misalkan, berarti kayak jam 9.15 atau jam 9 kurang 15 gitu kan. Sudutnya tuh udah pas gitu loh. Tapi kalau ngomongin soal berhitung dan lain sebagainya, memang jam analog ini penting banget gitu ya yang stars ya. Nah, ngomongin soal jam analog, di tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini kita akan bermain tebak-tebakan seputar waktu yang stars. Wah, agak sedikit berhitung dari matematika nih. Tungguin ya pertanyaannya seputar apa. Stay tune terus cuma di The Morning Crew. Bentar lagi bakal ada tebak cepat.

udahlah. Angka membaca ini juga rendah di Indonesia. Sekarang lihat jam analog juga banyak yang gak bisa ya, Stars, diganti jam digital semua gitu ya. So, untuk pagi hari ini aku mau ngetes dulu sih buat pendengarnya di JFM Surabaya ini, kira-kira kalau jam analog bisa gak ya gitu. Kita mulai aja yuk untuk tes membaca jam analog ya, Stars. Kira-kira pada bisa enggak? Kita coba langsung aja ditebak cepat The Morning Crew edisi 12 Mei 2026. Siapin handphonenya karena kamu bisa bergabung lewat DM Instagram kita di @djfmsurabaya atau bisa juga lewat WhatsApp di 081-888-0948. Tenang aja, buat kamu yang mungkin merasa kesulitan ya, ada pilihan jawabannya ya, Stars. A dan B. Nanti tinggal kamu pilih aja. Bisa menjawab panjang ya, atau menjawab abjadnya aja, A atau B aja gitu. Kita mulai di pertanyaan yang pertama. Sebuah jam analog menunjukkan pukul yang dimana jarum pendeknya di angka 2, jarum pendeknya di angka 2, dan jarum panjangnya di angka 9. Sebuah jam analog menunjukkan jarum pendek di angka 2 dan jarum panjangnya di angka 9. Berapa menit lagi untuk menuju ke jarum pendeknya ke angka 3 dan jarum panjangnya di angka 12? Apakah A, 10 menit lagi, atau B, 15 menit? Sebuah jam analog menunjukkan jarum pendek ada di angka 2, jarum pendek ada di angka 2, jarum panjang ada di angka 9. Jarum panjang ada di angka 9. Butuh berapa menit lagi untuk jarum jam pendek menuju angka 3 dan jarum jam panjang menuju angka 12? Apakah A, 10 menit, atau B, 15 menit? Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Masih ingat gak nih jam analog? Ya, masih ingat gak nih? Ini seriusan, ini kalau dulu aku sekolah itu adalah matematika SD. Serius. Kelas berapanya lupa, tapi di SD itu udah belajar ini. Bahkan dulu ya, kalau zaman aku kecil, itu bapak aku sebelum masuk SD nih, bapak aku udah ngajarin jam. Karena apa? Karena ini adalah kebutuhan sehari-hari. Bukan cuma ngomongin soal matematika aja, tapi juga kebutuhan sehari-hari gitu. Jadi harus diajarin sebelum anaknya masuk sekolah. Biar kalau udah sekolah, disiplin waktu gitu ya. Tujuannya gitu. Jadi pertanyaannya, di pertanyaan pertama, tebak cepat The Morning Crew

pagi hari ini adalah sebuah jam analog menunjukkan jarum pendek di angka 2 dan jarum panjang di angka 9. Butuh waktu berapa menit lagi agar jarum pendek berada di angka 3 dan jarum panjang berada di angka 12? A. 10 menit. B. 15 menit. Yang mana nih jawabannya? Aku mau sapa dulu ada Mang Tia yang udah gabung aja. Jawabannya adalah B. 15 menit. Mas Ferdi. Mas Ferdi, ya ampun, gimana Mas, sehat? Udah lama loh. Selama aku siaran selama satu minggu kemarin, Mas Ferdi gak pernah gabungan. Are you okay, Mas Ferdi? Gak sakit kan? Lagunya bakal aku puterin habis tebak cepat ya. Oke, mau kasih rekomendasi Illegal Ding yang Burn katanya. Oke. Dan jawabannya kalau dari Mas Ferdi adalah 15 menit. Ini matematika SD ini di Budi B katanya gitu. Mas Yusuf Triyono menjawab B, 15 menit. Mas Reno juga menjawab B, 15 menit. Ada Kakak Angel yang sudah bergabung juga untuk pagi hari ini. Selamat pagi Kakak Angel. Seru banget tebak cepatnya pagi hari ini matematika katanya Kakak Angel. Mau matematika banget ya? Iya sih, agak matematika ya. Kakak Angel menjawab B, 15 menit dong. Oke. Walah, alhamdulillah sekarang sehat ya Mas Ferdi ya. Minggu kemarin yang sakit. Oke, semoga sehat selalu. Jaga kesehatan, jangan lupa makan. Sok ngopi ya Mas Ferdi. Oke, kita kunci dulu jawabannya dari Kakak Angel, Mas Ferdi, Mas Reno, Mas Yusuf Triyono, Mang Tia yang sudah bergabung di Tebak Cepat The Morning Crew pagi hari ini. Dia pertanyaan pertama, dimana pertanyaannya adalah sebuah jam analog menunjukkan jarum pendek berada di angka 2 dan jarum panjang berada di angka 9. Butuh waktu berapa menit lagi agar jarum pendek berada di angka 3 dan jarum panjang berada di angka 12? Apakah A. 10 menit lagi atau B. 15 menit? Kita kunci jawabannya. 3, 2, 1. Jawaban Dibi Kunci. Dan jawabannya adalah 15 menit. Keren banget. Gampang kan ya? Nah, sebenarnya kalau secara digital biar gampang nih buat ngitungnya, yang star saya mungkin kalau di awang-awang, yang pendek ada di 2, yang panjang ada di 9. Nah, mungkin kalau di digital kan itu bisa di jam 2.45 atau di 14.45, boleh ya. Sama-sama 2, bedanya adalah yang satunya mungkin menunjukkan pagi dan siang gitu, tapi angkanya adalah 2.45. Terus biar ada di angka 3 yang panjang itu di 12, berarti 03.00 atau 15.00 gitu kan ya. Nah, berapa waktu yang dibutuhkan dari 14.45 atau 2.45 menuju ke 15.00 atau 3.00? Berarti jawabannya adalah 15 menit yang stars gitu. Karena setiap peralihan jarum jam itu adalah 5 menit ya kan. Masih ingat loh aku loh, cerdas banget deh Budi B ini. Kita beralih ke pertanyaan yang kedua yang stars. Kalau ini lebih gampang harusnya ya. Kalau ini lebih gampang. Oke. Pertanyaannya adalah Mas Yusuf Triyono mulai belajar pukul 19.00 dan selesai belajar pukul 20.30. Berapa lama Mas Yusuf Triyono belajar? Apakah A. 1 jam 30 menit atau B. 2 jam 30 menit. Mas Yusuf Triyono ini belajar di jam 19.00.
dan selesai belajar pukul 20.30. Berapa lama Mas Yusuf Triyono belajar? Ada, apakah A 1 jam 30 menit atau B 2 jam 30 menit? Mas Yusuf Triyono belajar itu mulai di jam 19.00 ya. 19.00 dan selesainya di 20.30. Berapa lama Mas Yusuf Triyono belajar? Apakah A 1 jam 30 menit atau B 2 jam 30 menit? Hayo, jawabannya yang mana? Hayo. Mas Yusuf Triyono yang sedang belajar mau menjawab? Silakan. Mas Yusuf Triyono ini mulai belajarnya di jam 19.00 dan selesai belajarnya di jam 20.30 yang stars. Jadi berapa lama nih Mas Yusuf Triyono belajarnya? Apakah A 1 jam 30 menit atau B 2 jam 30 menit? Silakan dipilih A atau B. Mang Tia menjawab 1 jam 30 menit alias yang A. Mas Ferdi 90 menit. Iya benar. Pinter banget ya. Gak ada di pilihan sebenarnya. Iya kan? Oke. Jawabannya masa aku pilih 90 menit kan gak mungkin ya. Gak ada di pilihan. Makin bingung nih nanti yang stars, oke. Mas Yusuf Triyono 1 jam 30 menit. Itu waktu belajar muridku dulu pas aku ngelesi mereka Bu Dibi. Ya kok pas banget ya gitu ngomong-ngomong Mas Yusuf Triyono gitu. Aduh, Kak Angel menjawab yang A 1 jam 30 menit. Oke, Mas Rishat selamat pagi. Selamat bergabung Mas Rishat. Aduh, gimana kabarnya Mas Rishat hari ini? Udah posisi di mana nih? Nggak update info traffic nih hari ini nih Mas Rishat nih. Mas Rishat menjawab yang A, Bu Dibi gitu. 1 jam 30 menit. Baik. Kita kunci jawabannya dari Kakak Angel, dari Mas Rishat, Mas Yusuf Triyono, Mas Ferdi, dan juga Mang Tia. Yang rata-rata, Mas Reno nih barusan bergabung menjawab yang A. Rata-rata menjawabnya adalah yang A, 1 jam 30 menit. Ya stars, apakah betul itu jawabannya? 3, 2, 1, Bibi kunci jawabannya.

Dan ketika Mas Yusuf Triyono memulai belajar pukul 19.00 dan selesai pada pukul 20.30, jadi butuh waktu berapa lama nih Mas Yusuf Triyono belajarnya? Apakah A, 1 jam 30 menit atau B, 2 jam 30 menit? Dan jawabannya adalah...

1 jam 30 menit, Youngsters. Pada cerdas, pintar-pintar, fokus semuanya ya, berarti ya. Jadi memang di jam 19.00 ke jam 20.30 itu 1 jam setengah ya Stars ya. Jadi gampangnya adalah 19 ke 20 aja, itu udah 1 jam. Ketambah 30 menit di belakangnya, jadi ya 1 jam ditambah 30, jadi 1 jam 30 menit. Atau kalau misalkan matematikanya udah lebih oke lagi nih gitu ya, udah gak 1 jam lagi hitungannya, tapi per menit jawabannya kayak Mas Ferdi tuh tadi, 90 menit. Karena 1 jam sama dengan 60 menit ya, ditambah 30, jadi 60 tambah 30, 90 menit, alias 1 jam setengah ya Stars. Gitu deh, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir nih. Pertanyaannya, kalau sekarang itu jam 8.20, kalau sekarang itu di jam 8.20 ya Stars. Nah, jika acaranya dimulai 40 menit lagi, berarti acara itu dimulai jam berapa ya? Kalau sekarang itu jam 8.20, terus acaranya akan dimulai 40 menit lagi, berarti acara itu dimulai di jam berapa? Apakah A 9.00 atau B 08.60? Yang mana jawabannya? Kalau misal sekarang itu jam 8.20, terus 40 menit lagi bakal dimulai, jadi acaranya itu dimulai di jam berapa? Apakah A 09.00 atau B 08.60? Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sekarang pada pukul 8.20, kita akan bersiap-siap untuk memulai acara yang akan kita mulai 40 menit lagi. Berarti acara dimulai pada pukul berapa? Apakah A 09.00 atau B 08.60? Yang mana nih Youngsters jawabannya? Kita coba baca dulu yang udah gabungan ya di pertanyaan terakhir. Tebak cepat The Morning Crew spesial jam, ya kan, pukul ya Stars. Karena ketika kita udah bisa membaca jam, ketika kita udah mengerti, oh kurang 15 menit lagi, oh kurang 20 menit lagi, harusnya gak ada tuh yang namanya molor-molor deadline. Ya kan, karena kita udah memperkirakan, oh aku mampunya 10 menit nih kayaknya di perjalanan gitu. Ya beda lagi kalau misalkan lagi ada musibah ya, ban bocor, bensin habis kayak gitu, ya mungkin itu akan molor. Tapi kalau misalkan gak ada sesuatu yang salah dengan kendaraan kita, harusnya prediksi itu bisa benar-benar tepat waktu ya Stars. Jadi kalau misalkan di jam 8.20 dan 40 menit lagi acara akan dimulai, jadi acaranya dimulai jam berapa gitu. Kita coba baca dulu ya, ada Kakak Angel dan juga Mas Rishat yang menjawab A 09.00. Mana ada Kak Dip, kata Angel, mana ada Kak Dip jam 8.60. Ya kali aja pada kejebak ya kan. Ada Mang Tia yang menjawab A juga 09.00. Mas Yusuf Triyono menjawab A 09.00. Mas Ferdi jam 09.00. Seneng kalau matematika gini di hahaha. Waduh, kayak enak IPA nih Mas Ferdi nih. Mas Reno menjawab A juga. Baiklah kalau begitu, kita kunci dulu jawabannya untuk Youngsters yang sudah bergabung, Kakak Angel, Mas Rishat, Mas Reno, Mas Ferdi, Mas Yusuf Triyono dan juga Mang Tia. 3, 2, 1, jawaban Bibi Kunci.

Dan jawabannya adalah tentu aja ya, 09.00 ya Stars. Dimana memang 08.20 ditambah 40 menit. Jadi berapa? 09.00. Karena menit itu cuma sampai di 59 aja. Kalau udah lebih daripada 59 nih menitnya, itu udah berubah menjadi jam gitu ya. Atau berubah jam. Jadi udah bukan 08 lagi depannya, tapi udah 09. Gitu deh anak-anak, pelajaran matematika hari ini. Thank you banget buat ya Stars yang udah ikutan ngejawab di Tebak Cepat The Morning Crew special jam atau pukul ya. Gara-gara kita prihatin banget nih kalau misalkan sekolah-sekolah jam analog diganti jam digital ya. Makin memanjakan anak-anak, bukan menyuruh anak-anak untuk belajar, tapi malah memanjakan untuk ya udah instan aja. Sekarang jam udah digital semuanya, tinggal lihat 07.50 nih gitu ya kan. Nah, mudah-mudahan aja sih kita ya, walaupun usianya udah bukan anak-anak lagi, tetap haus akan belajar. Belajar apapun itu, terutama pelajaran hidup ya. Thank you banget buat Mas Rishad, Kakak Angel, Mas Reno, Mas Ferdi, Mas Yusuf Triyono, Mang Tia yang udah ikutan ngejawab di Tebak Cepat The Morning Crew pagi hari ini. Buat yang mau kasih rekomendasi lagu, boleh, masih bisa, langsung aja di 081-888-0948 atau DM aja di Instagram kita di @djfmsurabaya. Bentar lagi aku bakal ngebattlein dua musisi wanita luar negeri. Nah tuh ya, bukan musisi Indonesia, musisi luar negeri. Kenapa mereka aku battlein? Nih, aku bakal kasih tahu kenapa mereka aku battlein habis ini ya. Yang Stars ya, dengerin dulu satu single yang udah ada di playlistnya di Bio untuk pagi hari ini. Coming from Samsons, di penghujung mudaku. Cuma di The Morning Crew.

0: streaming aja di aplikasi On Air.
1: Download di App Store dan Play Store.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh, tuh teh siapa?
2: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, ticus. Huh?

0: Rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat teman ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Binsport.
7: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
8: Iya nih.
7: Kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Standby, hovering. 948 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
2: Ih, senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Baik ya.
3: Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini.
2: Wah.
3: Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
2: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
2: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih.
2: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa

0: pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha membuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
1: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: puterin dong.
1: Aku judulnya Too Sweet by Hozier. Terima kasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

Are Too Sweet, Youngsters baru aja dikasih buat nemenin pagi kamu hari ini di The Morning Crew ya. Terus aku sekarang waktunya mau bacain dulu yang udah gabungan nih ya Youngsters. Ada Kakak Zuli ya di Jakarta, mau diputerin lagunya Angie Carvalho yang Remuk. Salamnya buat kakak penyiarnya aja, KDB dan juga The Angels seluruh Indonesia. Tetap semangat dan tetap tersenyum, katanya gitu. Ditunggu ya, mudah-mudahan ada di playlistnya DB untuk hari ini. Kalau nggak ada nih, bisa request di jamnya Youngsters aja. Karena jamnya Youngsters selama 2 jam full bakal puterin lagu Indonesia baru buat kamu ya, Youngsters ya. Jadi kalau di Bibola sih rekomendasiin di jam 11 sampai jam 1 aja nanti Kakak Zulia. Karena kalau di pagi requestannya lagu yang mundur ke belakang, ke tahun 2000-an ya. Jadi kalau lagu baru dari Angie boleh langsung aja di jamnya Youngsters nanti jam 11 sampai jam 1. Ya. Lanjut, Dibi mau sapa ada Mas Yusuf UU. Pagi Kak, selamat pagi juga Mas Yusuf UU. Mau request lagunya Linkin Park yang Somewhere I Belong. Oke, ada Kakak, terima kasih. Coba Dibi cek dulu ya. Kalau ada langsung kita gaskan ya Mas Yusuf UU ya. Terus juga ada Mas Ipul yang udah gabungan juga pagi hari ini. Selamat pagi. Pagi Mas Ipul. Mas Ipul mau kasih rekomendasi lagu apa untuk pagi hari ini? Boleh langsung aja kasih tahu ya. Blink-182 yang apa judulnya? Aku tungguin nanti ya, kira-kira judulnya apa dari Blink-182 nanti bakal Dibi puterin kalau lagunya ada di playlistnya Dibi ya. Nah, Youngsters, untuk pagi hari ini ada dua musisi yang Dibi battlein di Back to Back Song. Kenapa mereka Dibi battlein? Tadi Dibi udah sempat share ya kalau ada Oasis yang dibikinin film dokumenter yang rencananya akan dirilis di tahun ini juga. Selain di bioskop, di IMAX Youngsters, tapi juga akan dirilis secara eksklusif di Disney Plus Hotstar. Nah, selain ada Oasis gitu, ada beberapa musisi perempuan yang juga dibikinin film dokumenter Youngsters, baik itu rilis di bioskop ataupun juga di OTT. Musisi pertama ini adalah musisi yang film dokumenternya berhasil memenangkan Oscar untuk Best Documentary Feature Youngsters. Sedangkan musisi yang kedua yang dibattlein ini sukses banget untuk film dokumenternya yang tayang di Hulu tahun 2021 berjudul The New York Times Present Framing nama artisnya. Nah, siapakah dua musisi ini yang dibattlein? Langsung aja yuk, Dibi kasih ini dia buat kamu. Musisi pertama yang bisa kamu pilih ya, Stars, adalah Amy Winehouse.

Kalau kamu pilih Amy Winehouse, salah satu lagu yang nanti bakal kamu dengerin adalah Valerie yang kolaborasi bareng sama Mark Ronson. Dan ngomongin soal Amy Winehouse, Amy ini pernah dibikinin film dokumenter yang Stars yang rilis di tahun 2015. Dan filmnya ini berhasil memenangkan Oscar untuk Best Documentary Feature. Sebelum ada musisi-musisi baru yang lagunya memang lagi ngehits-ngehits dengan tipikal vokal yang kayak gini, sebelumnya, jauh sebelum itu yang Stars, udah ada Amy Winehouse ya. Sebelum ada Olivia Dan, terus abis itu sebelum ada siapa, Sienna, siapa tuh yang lagunya juga lagi Day on the Hill itu. Nah, ini udah ada nih musisi yang suaranya juga mirip-mirip kayak gitu, ada Amy Winehouse ya Stars. Untuk musisi berikutnya yang aku battle-in sama Amy Winehouse, tidak lain tidak bukan yang telah membuat atau yang telah dibuatin film dokumenter The New York Times Present Framing Britney Spears yang dirilis di tahun 2021. Tidak lain tidak bukan adalah Britney Spears.

Pilih Britney Spears, salah satu lagu yang nanti bakal dibikasi adalah Baby Baby One More Time. Pilih yang mana ya Stars untuk pagi hari ini? Mau ngedengerin dua lagu dari Britney Spears? Atau mau ngedengerin dua lagu dari Amy Winehouse?

Yes, langsung aja dipilih ya Young Stars ya. Sekali lagi ada dua musisi yang aku battlein di Back to Back Song The Morning Crew edisi 12 Mei 2026 Young Stars. Yang pertama adalah Amy Winehouse.

Di mana kedua musisi wanita ini, Hiasters, udah pernah dibuatin film dokumenter juga ya, sama kayak Oasis tuh yang akan tayang di tahun 2026 ini. Tapi kalau Amy Winehouse udah pernah dibuatin film dokumenternya itu di tahun 2015. Sedangkan kalau Britney Spears itu udah dibuatin film dokumenternya dan udah rilis dan tayang di Hulu itu di tahun 2021. Keren banget kan? Nah, kira-kira dari dua musisi yang aku battlein di Back to Back Song The Morning Crew pagi hari ini, kamu lebih pilih Amy Winehouse atau kamu lebih pilih Britney Spears? Langsung aja kamu kasih tahu lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948 atau kamu juga bisa langsung aja vote lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Sambil kamu pilih-pilih Amy Winehouse atau Britney Spears ya, Britney Spears atau Amy Winehouse ya, sambil dikasih beberapa lagu yang udah ada di playlistnya di Bio untuk pagi hari ini, plus lagu rekomendasi dari Mas Yusuf UU dan juga Mas Ipul. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus cuma di The Morning Crew barengan sama Dibi di sini sampai nanti jam 9 pagi.

0: Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol AquaViva. Setara 2 liter air, diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa, pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
1: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma AquaViva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini AquaViva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong AquaViva sebanyak-banyaknya ya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Yalgal Medok Youngsters Young Street Radio 94.8 DJ FM di Almed Youngsters Radio.

Satu single barusan aja kamu dengerin dari salah satu jagoannya Surabaya yang stars, yaitu musisi asal Surabaya The Marlos lewat single Midnight Hotline, yang dimana lagu ini juga mengantarkan The Marlos makin dikenal dunia ya, menurut aku ya. Karena kenapa? Karena udah banyak nih The Marlos manggung, gak cuman dari satu panggung ke panggung lainnya di dalam kota Surabaya, tapi juga di luar kota Surabaya dan di luar Indonesia ya Star. Salah satunya adalah mereka nanti di akhir bulan Mei nanti ya, di tanggal 30 Mei akan manggung di Asian Pop Festival Seoul, Korea Selatan. Keren banget. Kita support yuk musisi-musisi lokal dari Surabaya dan sekitarnya yang memang keren-keren dan emang ciamik banget, dan bisa kamu request di DJ FM Surabaya pastinya. Waktunya Dibi buat ngingetin lagi yang stars, ada dua musisi yang aku battlein di Back to Back Song The Morning Crew pagi hari ini, dimana kategorinya kenapa Dibi battlein dua musisi ini, karena tadi Dibi udah sempat ngebahas bahwa akan ada film dokumenter dari Oasis yang akan ditayangkan di tahun 2026 ini yang stars, yang dimana filmnya nanti akan tayang di bioskop dalam bentuk IMAX juga, dan akan tayang eksklusif setelah dari bioskop itu di Apple lagi Disney Plus Hotstar gitu ya. Nah, selain ada Oasis, dua musisi wanita ini itu juga udah pernah dibuatin film dokumenternya. Musisi wanita pertama yang udah pernah dibuatin film dokumenternya di tahun 2015 adalah Amy Winehouse.

Selain ada Amy Winehouse, salah satu musisi wanita yang berikut ini yang juga aku battlein sama Amy Youngsters udah pernah dibuatin juga film dokumenternya dan dirilis di tahun 2021. Tidak lain tidak bukan

Dan kalau kamu pilih Britney Spears, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah Baby One More Time. Udah tahu mau pilih yang mana? Amy Winehouse atau Britney Spears? Langsung aja kasih tahu ya yang stars lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung aja gabungan lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Mau Britney Spears atau Amy Winehouse? Amy Winehouse atau Britney Spears ya kira-kira? Aduh bingung banget deh gitu. Kalau masih bingung gak apa-apa ya, dipilih-pilih dulu aja. Tapi jangan lama-lama, karena di jam 8.50 nanti voting back to back song bakal Dibi tutup. Dan Dibi bakal bacain plus juga menghitung perolehan suara yang sudah masuk nih ya star. Ya. Kira-kira dari perolehan suara yang udah masuk, banyak yang pilih Amy Winehouse atau banyak yang pilih Britney Spears? Nah nanti ditunggu aja ya. Yang pasti masing-masing dua musisi ini punya dua lagu untuk penutup The Morning Crew pagi hari ini. Tapi satu lagu dari mereka masih lebih simpen di brankas youngsters. Jadi pilih dulu aja dari lagu yang udah ada, yang mana nih yang kira-kira bakal kamu pilih, Britney Spears atau Amy Winehouse? Kasih tahu sekarang juga. Sambil ketemuan satu single yang cukup lama ya. Ya, yang stars cukup lama lagu yang satu ini. Dan ini lagu terkenal banget gara-gara dipakai soundtrack FTV. Yang stars ada Lila, Kamu Cantik Kamu Baik.

0: tahu ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
5: Halo, gue Bilal Indrajaya.
6: Mulai dari yang

0: Halo semua, kita dari
1: Jelantis.
2: Semuanya ada di 94.8 di JFM, The Ultimate Youngsters Radio.

0: Ya, ini adalah waktunya kamu untuk pilih-pilih lagi sih Young Stars ya. Dan ini adalah pilihan terakhir yang harus difikskan. Karena kenapa? Karena sebentar lagi gitu voting back to back song Dibi tutup Young Stars. Dan Dibi mau ngingetin ada dua musisi yang Dibi battle-in ya. Ada Britney Spears dan juga Amy Winehouse. Yang mana yang bakal kamu pilih? Dan silakan untuk dipilih sekarang juga ya Stars. Sekarang ya, udah deh sekarang. Aku udah gak nunggu-nunggu lagi. Karena kenapa? Karena voting back to back song The Morning Crew di Bitutup. Dan sekarang waktunya aku untuk bacain dulu yang udah gabungan ya di WhatsApp kita di 081-888-0948. Sambil aku cek ya, di Instagram ada yang nge-DM gak nih? Coba di Instagram di JFM ada yang nge-DM gak nih? Oke, kita coba lihat. Baiklah, sepertinya tidak ada. Kita langsung aja di WhatsApp ya yang start ya. Di WhatsApp ini ada Mas Reno. Mas Reno, aku vote Britney Spears, Kak. Oke, Mas Reno ya. Ada Mas Yusuf, aku pilih Britney Spears, Kak. Baik. Terus ada Mas Ferdi, Britney aja, sis. Baiklah, kalau begitu. Ada Kakak Ayu, aku vote Britney Spears ya, Kak Dip. Oke deh. Terus ada Mang Tia yang pilih Britney Spears juga. Terus abis itu ada Kakak Angel yang pilih Britney Spears. Dan juga ada Mas Rishad yang pilih Britney Spears. Oke, berarti total ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 vote yang pilih Britney Spears. Semuanya yang Stars. Yang pilih Amy gak ada sama sekali ya. Jadi oke, kalau gitu baik, kita putuskan dua lagu dari Britney Spears bakal jadi teman kamu di penutup The Morning Crew. Tidak lain tidak bukan, selain ada Baby One More Time, satu single dari Britney, yang lain adalah Toxic. Semoga kita terhindar dari orang-orang yang toxic ya, atau bos yang toxic, atau dosen yang toxic, atau guru yang toxic ya Stars, atau dari pasangan yang toxic ya. Pokoknya kita dihindarkan dari semua orang-orang yang toxic deh dalam hidup kita ya yang Stars ya. Thank you so much buat kamu yang udah seru-seruan bareng sama Dibi mulai dari jam 6 pagi tadi sampai menuju ke jam 9 ini ya Stars. Besok kita bakal seru-seruan lagi. Jadi pastiin kalau jam 6 kamu udah bangun ya, langsung kasih rekomendasi lagu. Sampai jam 9 Dibi bakal nemenin kamu besok ya Stars. Jangan lupa juga untuk dengerin semua program-program yang ada di DJ FM Surabaya. Ada jamnya ya Stars, nanti di jam 11 sampai jam 1 siang. Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama musisi asal Surabaya, Branta. Dengerin obrolan DJ Kiki dan juga Branta di jamnya yang Stars. Terus sorenya ditemenin sama DJ Kiki lagi di Sunset Vibes dari jam 3 sampai jam 6. Dan malamnya ditutup norebang bareng lagu-lagu Jepang Korea favorit kamu bareng sama DJ Febi di DJ K-pop ya. Pokoknya jangan lupa juga untuk follow sosial media kita biar tahu apa nih yang update nih di DJ FM Surabaya, termasuk tebak cepat on the spot barengan sama Dekol Gen X DJ FM Surabaya yang bulan Juni ini bakal ada lagi di kampus-kampus yang Stars ya. Apakah kampus kamu salah satunya? Tungguin aja. Terus juga jangan lupa untuk save nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Waktunya Dibi pamit, lancar semua kegiatan aktivitas kamu di hari ini. Jangan lupa jaga kesehatannya ya Stars, karena lagi musim sakit juga, banyak yang sakit juga, banyak virus bertebaran di mana-mana. Jadi jangan jaga kesehatan, minum vitamin, minum air putih yang banyak, makan yang teratur, istirahat yang cukup. Ya udah, ini dia dua lagu dari Britney Spears di Back to Back Song The Morning Crew pilihan kamu edisi 12 Mei 2026. Please welcome Britney Spears. Dadah, bye bye.
1: Back to Back Song pilihan Youngsters.

namanya putus atau mengakhiri hubungan itu, emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus nggak?

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: New release.

siapa nih yang hobinya nyetrika baju? Atau malah kamu salah satu yang benci, males, ogah banget buat ngelakuin kegiatan nyetrika baju ini? Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, menurut studi dari Harvard Medical School Medtable di tahun 2021, ternyata nyetrika itu bukan cuma kegiatan remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang, tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam bisa ngebakar antara 88 sampai 126 kalori tergantung berat badannya. Gimana nih youngsters, udah mulai tertarik atau bakal rajin buat nyetrika?

Bakal ngerilis project spesial, yaitu Songs in Sign Language yang dirilis 27 April 2026. Pas banget sama National Deaf History Month. Sesuai dengan nama projectnya, bakal ada 3 lagu yang dibuat ulang animasinya secara keseluruhan, yang dimana karakter tokohnya memeragakan American Sign Language atau ASL. Dimana pembuatan animasi ini juga melibatkan komunitas tuli sebagai kolaborator kreatif. 3 lagu yang dibuatin versi ini adalah The Next Right Thing dari film Frozen 2, We Don't Talk About Bruno dari film Encanto, dan Beyond dari Moana 2. DJ Highlight by DJ

0: itu orang.
1: Gila deh, di jalurnya dia masih lampu merah juga. Eh, nyelonong aja. Kalau ditabrak, katanya salah yang nabrak. Bad habit orang Indonesia yang nggak boleh ditiru nih.

mau itu yang utama. Dan parahnya, kalau kamu ngelanggar traffic light, sama aja kamu ngebahayain keselamatan pengendara lain juga. Ingat, gimana cara kamu berkendara, itu juga jadi cerminan kepribadian kita yang terus. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kurang lengkap kalau belum ngebahas original soundtrack dari film garapan Vregas Banuteja di The Ultimate Soundtrack. So, let's go! Kita bahas OST dari film Para Perasuk. Kali ini, Maudy Ayunda dipercaya buat isi soundtracknya lewat lagu berjudul Aku Yang

Dan gak cuma itu, Maudy juga ikut terlibat sebagai salah satu karakter di film ini. Nah, menariknya nih Yelsers, ide lagu ini ternyata muncul ketika proses syuting lagi berlangsung karena dia ngerasa cerita dan atmosfer filmnya kuat banget. Lirik lagunya seakan-akan keluar dari isi kepala karakter Bayu yang diperanin Angga Yunanda, yang kelihatan kuat tapi sebenarnya sosok yang rapuh dan haus akan pembuktian tapi juga mendambakan cinta. Dan ini kerasa banget di part lagu, "Aku hanya ingin jadi seperti yang engkau cari, mampu membuatmu melayang tinggi, kayak seseorang yang lagi berusaha untuk jadi apa yang diinginkan oleh orang lain."

Bahkan setelah proses syuting selesai, Maudy langsung ngembangin lagu ini bareng produser Lava Pratomo setelah nonton versi awal filmnya. Makanya, lagu ini gak cuma jadi soundtrack, tapi juga bantu ngehidupin emosi di para perasuk.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Ticus!
3: Seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan tijus.
5: Dari Winsport.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Tahu banget sih youngsters kalau sekarang ini perekonomian lagi susah dari semua lini bahkan. Jadi yuk bersyukur yang masih ngerasain capek kerja daripada capek cari kerja. Tapi kalau kamu lebih ngutamain kesehatan mental ya nggak apa-apa juga youngsters. Kayak Gen Z di Amerika. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian ada sekitar 68% Gen Z di Amerika ngerasa kalau hasil kerjanya nggak dihargai dan milih buat resign deh akhirnya. Jadi menurut 2000 responden ini, mereka tuh ngerasain capek yang berlebihan kalau pekerjaan mereka repetitif, ekspektasi atasan yang naik tiap hari, dan rendahnya apresiasi. Nah, kalau kamu nih yang search, apa coba alasan terbesar kamu kalau mau resign?

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway.
3: Baca berita. Dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
4: Iya dong. Mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin. Sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Emang udah ada beberapa film Korea yang diadaptasi ke Indonesia, tapi nggak stop sampai di situ aja, youngsters. Terbukti bakal ada lagi nih yang diadaptasi versi Indonesia, yaitu Descendants of the Sun, yang kabarnya versi Indonesianya ini bakal diperanin sama Reza Rahadian dan Dian Sastrowardoyo. Emang belum ada pengumuman resminya sih, youngsters, tapi udah ada beberapa bocoran lewat foto-foto uploadan Reza Nangin di Instagram Story. Film ini bakal disutradarai sama Hanung Bramantyo, yang diproduksi bareng Berenson CN, si rumah produksi Korea yang rilis Parasite.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters?
3: Terus untuk teman-teman Gen Z nih,
2: terakhir
3: kak,
2: nih ya kak, kan? Terakhir.
3: Gitu kan ya, yang lagi ngedengerin gitu. Value apa gitu yang harus mereka punya, yang mungkin mereka persiapkan dari sekarang gitu sebagai seorang perempuan?
4: Value apa yang harus dipersiapkan? Satu yang harus dipahami, satu sadari our self-worth as a woman. Mm-hmm. Itu tidak dinilai berdasarkan standar yang diciptakan masyarakat. Itu satu yang harus dipahami. Perempuan, mm-hmm, satu menyadari bahwa our self-worth is not based on our society's value. Harga diri kita atau nilai diri kita itu sebenarnya tidak berdasarkan nilai yang dipatok oleh masyarakat.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Bedroom Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Dalam ilmu komunikasi ada istilah mediatisasi politik. Intinya, saat kebijakan negara mulai dibungkus pakai gaya media sosial, misalnya lewat meme atau konten lucu, biar gampang viral. Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI kini resmi menggandeng Homeless Media sebagai mitra untuk merangkul Gen Z. Homeless Media sendiri adalah akun-akun publik, info viral, atau bahkan akun humor yang biasa kita scroll tiap hari di medsos. Terdengar inovatif? Betul. Tapi, awas, ada jebakannya. Pakar Komunikasi Politik Suko Widodo mengingatkan, negara nggak boleh terjebak cuma pada kemasan estetis. Keberhasilan komunikasi publik itu bukan sekedar adu banyak likes atau shares.
2: Ya, karena memang pemerintah juga tidak bisa menangkap fenomena. Seharusnya pemerintah bisa memisahkan mana kepentingan dan mana media yang sesuai dengan kebutuhan. Tidak semua dimasukkan studi sebuah truk, apa-apa dimasukkan, diajak. Rasanya pemerintah sudah agak panik di dalam mengelola komunikasi publik. Ini bukan bagus atau tidak, tetapi mari kita dudukkan persoalan apakah lembaga-lembaga itu secara yuridis juga sudah bisa dijamin. Tetapi satu sisi pemerintah juga harus, saya memahami juga, karena pemerintah juga membutuhkan memang akomodasi media-media baru. Jadi menurut saya kita tergantung dari memandang mata kepentingan, tetapi intinya menurut saya bahwa fungsi media itu adalah menyebar puaskan berita dengan jujur itu aja.
1: Suko Widodo menambahkan, terlalu mengandalkan influencer yang cuma bahas kulit luar sangatlah berisiko. Narasi yang terlalu dipoles di dunia digital justru bisa bentrok dengan realitas pahit yang dirasakan warga sehari-hari.
2: Tetapi sesungguhnya undangan Pakon itu seharusnya diperhitungkan, karena satu sisi lama ini pemerintah mengharapkan ada media mainstream, media yang terlegitimasi, sementara influencer itu kemudian belum dalam satu regulasi. Jadi tentu hal ini harus diselesaikan sehingga tidak menimbulkan pro kontra polemik terhadap eksistensi media-media di Indonesia. Saya yang mungkin nggak apa-apa, boleh, dengan catatan saya harus waspada jangan sampai terkooptasi oleh kekuatan negara. Jadi harus ada independensinya, itu kuncinya di situ. Artinya memang harus ada review terhadap tata cara komunikasi publik terhadap masyarakat, karena masyarakat yang terdiri dari terutama Gen Z, Gen Muda, dan sudah teknologi komunikasi luar biasa, ini tentu berbeda penanganannya dengan cara-cara masa silam. Badan komunikasi pemerintah harus juga belajar menyesuaikan dengan perubahan-perubahan zaman.
1: Kesimpulannya, adaptasi komunikasi pemerintah di era digital memang wajib diapresiasi. Tapi ingat, tanpa transparansi, adaptasi bisa berubah jadi manipulasi.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yabinet Youngsters Radio.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Geng Scooby-Doo akhirnya balik lagi nih Youngsters, tapi dalam versi live action. Netflix baru aja ngerilis first look Scooby-Doo Origins. Di sini, Fred, Daphne, Velma, dan Shaggy bakal tampil dengan versi yang lebih real. Gak cuman itu, tampilan perdananya juga langsung nunjukin vibe yang beda dari versi kartunnya. Menariknya, cerita kali ini bakal fokus ke awal mula terbentuknya Mystery Inc. Mulai dari gimana mereka pertama kali ketemu, sampai akhirnya jadi tim pemecah misteri. Dengan nuansa yang lebih dark dan misterius, versi ini juga digadang-gadang bakal punya cerita yang lebih kompleks dan serius.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Rajin banget sih numpukin piring di tengah gitu.
1: Makanya biasain buat self-service dong.
0: Lah, kita kan udah bayar tax service. Harusnya bersihin meja juga termasuk dong.
1: Kita bayar tax service tuh ya lebih ke pelayanan restorannya. Bukan berarti kita boleh ninggalin meja berantakan gitu aja kali. Kan lebih enak juga kalau kita itu ikut ngejaga kebersihan, ya gak sih?
2: Setuju gak nih youngsters, kalau kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil kayak sekedar ngerapihin piring-piringnya aja itu sama dengan kita ngebantu menjaga kebersihan bersama. Gak ada yang lebih menyenangkan dari lingkungan yang bersih dan nyaman, iya gak sih?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

hari setelah hari ini itu besok, 2 hari setelah hari ini itu lusa, kalau sehari sebelum hari ini itu kemarin, Youngsters. Nah, kalau misalnya 2 hari sebelum hari ini atau 5 hari yang akan datang, namanya apa ya? Asal kamu tahu aja, Youngsters. Istilah waktu ternyata nggak cuma hari ini, kemarin, besok sama lusa aja loh. Tapi ada banyak, ada salumbari yang merupakan istilah untuk 2 hari sebelum hari ini. Tulat, istilah untuk 3 hari setelah hari ini. Tubin atau tungging itu ternyata untuk istilah 4 hari setelah hari ini. Sedangkan cekelong adalah 5 hari setelah hari ini. Udah tahu kan sekarang? Jadi kalau ditanya 4 hari setelah hari ini, jawabnya jangan lusa, terus lusanya lagi.

0: sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aquaviva. Setara 2 liter air, diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
1: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma Aquaviva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan,

Ramadan kali ini, aku Viva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong aku Viva sebanyak-banyaknya ya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM Yaltinate Youngsters Radio.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Sempat ada AI yang menang di penghargaan-penghargaan besar dunia. Muncul nih keputusan besar dan tegas datang dari Academy of Music.

0: nggak boleh ada karya AI di kategori penghargaan utama. No AI ya, yang starts mulai dari aktornya, skripnya juga harus ditulis sama manusia. Bahkan akademi bisa banget minta bukti kalau karya mereka ini dibuat real 100% sama manusia. Kebijakan ini dibuat biar pekerja kreatif tidak tergeser oleh teknologi. Selain itu juga sebagai bukti kalau Oscar masih akan dan tetap menghargai kreativitas manusia.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

Nanti I'll tweet Youngsters Radio. Kali ini kamu ditemani sama Kiki dulu ya, Youngsters ya. Pastinya dari jam 11 sampai jam 1 siang, spesial lagu-lagu Indonesia bakal terputar full selama 2 jam buat kamu. Dan karena hari ini ada yang spesial, jadi kata aku Youngsters ya, merapat sekarang juga dan pastinya stay tune dengerin di JFM Surabaya.

0: serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

listening to 94.8 DJ FM, the ultimate youngsters radio. Youngsters, aduh yuk, kata aku sekarang juga drop lagu-lagu Indonesia favoritnya kamu. Boleh banget kamu chat ke nomor WhatsApp kita di 081-888-0948 ataupun lewat DM Instagram di akun @DJFMSurabaya. Karena tadi udah aku buka juga sama Bernadia barengan sama JKT48 yang stars lewat lagunya yang Percik Kecil. Dan baru aja kamu dengerin satu lagu dari Biru Baru. Kita cari waktu lain yang stars ya. Kira-kira kamu yang adalah pejuang-pejuang pencari cuan yang kayaknya waktunya tuh banyak dihabiskan untuk ya produktif, terus habis itu ketemu sih, ketemunya tapi sama orang, sama klien, sama teman-teman tapi di kantor. Nah ini nih biasanya yang akhirnya tuh gak punya waktu untuk diri sendiri, yang isi kepalanya tuh kayak berisik banget. Nah aku sapa ya stars ya di siang kali ini dengan kita pastinya seru-seruan. Aku puterin lagu-lagu Indonesia buat kamu. Lagu-lagu baru, lagu-lagu yang around 2000 kali ya. Jangan yang terlalu lama banget. Terus nanti juga boleh kalau misalnya kamu punya rekomendasi lagu-lagu skena Ais. Soalnya nih yang tersiap begitu mendengar suara aku nih, Mas Bimo langsung gabungan katanya,

Oke deh, nanti ya aku coba carikan, coba aku amankan dulu satu persatu youngsters. Sambil aku tungguin, aku mau ingetin kalau hari ini kamu harus banget untuk stay tune, karena bukan cuma lagu-lagunya aja yang udah pasti lah ya, gak usah diragukan lagi, playlist ya di JFM mah pasti semuanya enak-enak yang stars buat nemenin kamu dengan kegiatan kamu yang apapun itu, dengan aktivitas kamu juga dimanapun, kapanpun, ya kan. Nah, tapi karena siang hari ini Kiki tuh juga bakal ngobrol langsung bahkan sama musisi lokal asal Surabaya yang kabarnya baru aja merilis lagu terbarunya ya stars ya. Kira-kira siapakah? Kira-kira apakah lagunya? Nanti ya, yang pasti lagu-lagunya udah lumayan sering sih kata aku diputerin di DJ FM juga ya stars. Kamu gak bakal asing, tapi kalau kamu udah follow juga ya Instagram kita @djfmsurabaya, udah tahu dong kalau siang hari ini Kiki bakal ngobrol-ngobrol sama siapa. Apakah mungkin ini adalah musisi lokal kesukaan kamu? Gak tahu ya stars ya. Seperti katanya White Car,

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Bener-bener lagu yang satu ini yang Stars belum lama keluarnya, tapi aduh udah bikin tercandu-candu ya. Definisi kerja. Makanya banyak yang relate ya Stars. Dan nih ya, lagu dari Salma Salsabil yang Hacu ini membuktikan kalau emang Salma Salsabil tuh apa ya, kalau berkarya gak pernah setengah-setengah ya Stars. Gak apa-apa deh kalau memang harus membutuhkan waktu yang sangat lama, tapi kita dapat hasil yang sebegini bagusnya gitu kan. Ini udah sebegitu rilis album kemarin ya, tiba-tiba kan sempat hiatus, sempat istirahat sebentar. Tapi muncul dengan lagu Hacu ini yang bisa dibilang aduh enak banget di kupingnya, groovy, meskipun harus menghafal lirik per liriknya tuh kayak agak susah ya jujur. Bukannya susah karena tidak easy listening yang Stars, tapi justru karena rapet-rapet dan kayaknya tidak akan enak selain dibawakan sama Salma Salsabil sendiri gitu. Luar biasa. Dengan membawakan kekasannya Jawa Timur Pride yang Stars ya. Kemarin aku sempat baca-baca fun fact mengenai lagu Hacu ini sendiri, di mana Salma Salsabil tuh katanya bikin video klipnya itu di Malang loh yang Stars. Gila. Bisa ya dengan konsep sekulture itu. Dan tapi ya, ini ada satu bukti lagi nih yang Stars, kenapa kita tuh harus mendukung karya-karya dari Salma Salsabil ini. Karena ternyata terbukti juga musikalitasnya tuh dilirik sama musisi-musisi lain yang namanya bahkan udah famous, udah besar di industri musik Indonesia, dan bahkan udah melalang buana gitu ya. Terbuktinya kenapa Ki? Nanti nih ya, beberapa hari lagi ya Stars, akan ada pertunjukan dalam dinamika dari Perunggu, dimana biasanya konser ini tuh punya konsep yang cukup unik. Kamu tuh boleh rekam, boleh foto, tapi gak boleh di-upload hari itu. Yang bikin aku makin penasaran, karena yang di Surabaya itu gesternya adalah Salma Salsabil salah satunya. Wow, kayak keren banget. Karena kemarin yang di Jogja katanya sama Eros Youngsters. Nah, aku pengen banget lagi ada kolaborasi Salma Salsabil membawakan lagunya Perunggu. Salah satunya Amalan Baik ya, boleh.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini, kita bakal bahas original soundtrack dari film pendek Jejak Rasa Yogyakarta yang dibintangi

0: Monsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh, teh siapa?
4: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
5: Loh yang lain juga enak loh, ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
6: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
7: Kan minum es teh jus bang.
8: Ticus!
7: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Ticusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
8: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
9: Dari Winsport.

Udah bergabung khususnya lewat WhatsApp di JFM Surabaya. Udah ada Mas Bimo, tadi aku sempat bacain gabungannya, tapi belum aku bacain ya rekomendasi lagunya yang scan abis ini ya. Waduh, mau diputerin lagunya Sandwich katanya, Don't Get to Know Me. Sambil ada juga Mas Ali Gozali, pengen diputerin lagunya Arsi Widianto, Cintanya Aku. Wih, satu lagu yang kayaknya bikin throwback gitu ya kalau ngomongin soal Arsi Widianto ya Stars. Tapi jujur kalau aku sendiri lagi gak sabar banget, karena katanya Arsi Widianto nih mau ada project baru gitu ya Stars, selain sama grupnya Kim gitu kan. Tapi ada juga nih yang Stars, dari Arsi Widianto tuh kemarin teasing semacam collab barengan sama Wijaya 80. Wih. Habis itu ada juga Bang Syaiful nih, yang jarang-jarang banget gabungan kalau Kiki siaran ya. Kayaknya emang free-nya tuh di jam-jam siang gini ya. Terus rindu deh aku sama Bang Syaiful. Apa kabar? Semoga baik-baik, sehat-sehat ya. Bang Syaiful siang hari ini pengen diputerin lagu yang Reality Club. Terus aku tadi tanyain yang apa tuh Reality Club. Banyak nih, ada semua kalau di DJ FM mah. Tapi katanya yang enak deh yang Skena Pol. Yang sekarang pun nanti ya, ada musisi lokal Surabaya yang Stars bukan cuma bawain lagunya tapi ngobrol-ngobrol bareng sama Kiki tahu. Ada juga dari Kakak Caca nih yang pengen diputerin lagunya Sabrina Leanor. Haha. Oke, boleh. Ada dari Kakak Sylvia juga, katanya pengen diputerin lagunya Kenris, Masih Seperti Dulu. Setelan galau ya siang-siang gini ya. Sambil ada juga dari Kakak Ika. Oh sama nih, sama-sama pengen diputerin lagunya Kenris yang Masih Seperti Dulu. Menyapa juga Mas Ferdi yang udah absen selama seminggu kemarin. Waduh, sehat-sehat Mas Ferdi ya. Aku sampai mencari-cari kemana sih Mas Ferdi ini. Ternyata kemarin sempet terserang penyakit demam berdarah yang Stars, ampun deh. Semangat ya, sehat-sehat. Jangan lupa banyak-banyak minum vitamin, istirahat yang cukup. Karena kadang penyakit tuh datang juga kalau kitanya kecapean, kitanya terlalu banyak kegiatan gitu ya, gampang stres. Jadinya penyakit apa aja kena gitu kan. Karena digigit nyamuk doang loh Mas Ferdi. Ya udah deh. Sambil katanya ini kalau Kiki yang siaran nih ya, wajib hukumnya nih kayaknya lagu-lagu yang jedak-jeduk. Waduh, jangan gitu dong, jadi ketahuan ya. Siang hari ini Novel Syahriza dengan Super Exis pengen diputerin katanya kalau dari Mas Ferdi. Dan masih ada kesempatan yang Stars buat kamu juga, satu persatu lagunya bakal aku puterin sampai jam 1 siang nanti. Tapi jangan lupa gabungan juga bisa lewat DM Instagram @djfmsurabaya ataupun ke WhatsApp nih, seperti yang baru aja aku bacain gabungannya di 081-880-948. Kirim-kirim salam, tanya-tanya boleh banget ya. Mumpung nih udah ada berantak yang Stars lagi nungguin, nanti jam 12 sampai jam 1 siang kita ngobrol-ngobrol eksklusif soal apa sih yang terbaru dari berantak yang Stars ya. Stay tune terus pastinya dengerin di JFM Surabaya. Boleh lewat radio konvensional 94,8 FM, bisa juga lewat website streaming www.djfm.co.id, dan juga sudah bisa kamu dengerin lewat aplikasi On Ear, sudah available di App Store dan juga Play Store.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab.
1: Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Halo, aku Daniel, jagoan Surabayaku. Jelas anak-anak mudanya sih, soalnya mereka berani buat berkarir loh.

Ayo, siapa nih yang saking excitednya mau jalan sama gue? Terus jadi nyusul skenario ala-ala di kepala. Kayaknya single terbaru dari Adib atau yang mungkin lebih kamu kenal as Pertunjukan ini bakal jadi lagu yang pas buat kamu. Sebagai lagu pembuka untuk album pertamanya yang bakal segera rilis, White Blouse ngajakin kamu untuk flashback ke masa-masa cinta monyet ala series dan film tahun 2000-an gitu, youngsters. Eits, sama. Kayak series dan film, lagu ini juga ada plot twist-nya loh. Cerita di lagu White Blouse ini bakal ada lanjutannya di karya-karya Pertunjukan berikutnya. Lagu White Blouse dari Pertunjukan jadi salah satu karya musisi lokal yang DJ FM mau kenalin ke kamu lewat DJ FM Support Musisi Lokal.

0: Udah datang nih Youngsters ke studionya DJ FM Surabaya. Selamat siang Berantas.
1: Selamat siang Kakak Kiki.
0: Wow, keren. Hari ini gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah masih sehat.
0: Sehat, luar biasa. Ini
1: sisa-sisa
0: tadi, apa
1: flu.
0: Tuh? Oh, ada flu ya? Sama.
1: Sama ya.
0: Aduh, emang kayaknya lagi musimnya juga
1: musim,
0: ya.
1: Musim.
0: Tapi selain musim kayaknya karena manggung terus nih dilihat-lihat nih.
1: Alhamdulillah.
0: Rame nih.
1: Tapi, tapi thank you loh. Kemarin yang waktu di Terawas tuh nyanyi-nyanyi loh.
0: Iya dong, number one fan kita di sini. Lagunya Berantas tuh sering diputerin di DJ FM. Termasuk juga yang barusan ini 5 hari berasal dari EP sebelumnya ya.
1: Single sih itu.
0: Single ya. Oh, enggak masuk di EP berarti ya?
1: Enggak.
0: Nah, kalau lagu barunya ini nanti berarti akan ada project baru, album atau gimana nih rencananya?
1: Kalau yang baru nanti insya Allah EP lagi.
0: Oke, EP lagi. Ditunggu deh ya kira-kira.
1: Kemarin sempat dibawain yang di.
0: Iya, betul. Oh, baiklah. Nah, tapi sebelumnya mungkin kita perkenalan dulu kali ya.
1: Okay.
0: Sama Youngsters atau pendengarnya di JFM Surabaya. Mau lebih dalam lagi kenalan sama siapa sih Beranta ini? Mungkin sering dengar lagunya, sering dengar sedikit introduction di lagu-lagu yang terputar di sini, tapi belum kenal dekat gitu. Biar kita makin dekat, coba Beranta, Beranta tuh sosok musisi yang seperti apa?
1: Beranta sendiri itu musisi yang suka berkarya.
0: Harus, emang harus itu.
1: Terus tetap low profile ya.
0: Asik.
1: Misalnya apa adanya sih, berusaha apa adanya aja. Yang jelas baik hati.
0: Amin, semoga iya ya, bener ya.
1: Iya,
0: manusia mah ini aja, baik aja pokoknya nomor
1: baik,
0: satu.
1: Baik.
0: Tapi udah berapa lama sih sebenarnya Beranta tuh ya mondar mandir di industri musik terutama Surabaya ya?
1: Di kalau awal ngeband sih di SMP ya.
0: Udah lama banget tuh. SMP ya.
1: Sama Mas Udi juga.
0: Okay.
1: Dari SMP.
0: Terus?
1: Udah, terus singkat cerita langsung merantau tuh ke Jakarta.
0: Okay.
1: 2010. 2010 merantau. Terus akhirnya masuk ikut ini The Voice.
0: Okay.
1: 2013 tapi.
0: Itu sempat sampai tahap apa tuh? Sampai naik panggung sama juri atau
1: battle round?
0: Battle round lumayan jauh gitu ya.
1: Lumayan.
0: Terus dari situ akhirnya mulai solo karir atau gimana?
1: Tetap
0: masih sama band
1: kafe.
0: Ngafe-ngafe
1: pasti.
0: Ngafe-ngafe. Tapi berarti mainnya di Jakarta ya seringnya?
1: Di Jakarta waktu itu bar ke bar terus sempat apa aja sih? Yang terakhir ya di itu warung. Gak boleh disebut. Tapi kafe-kafe sih sebenarnya, kafe-kafe. Terus akhirnya kita 2019.
0: Mulai
1: rekaman-rekaman lagi.
0: Ingat gak lagu pertama banget yang akhirnya diputuskan sama Beranta ini harus rilis tuh apa?
1: Wanita terakhir.
0: Nah, kalau lagu 5 hari ini sendiri sebenarnya awalnya seperti apa?
1: 5 hari ya? Ceritanya sih sebenarnya tentang ini, apa, orang-orang yang merantau dan akhirnya ketemu pasangannya itu di Jakarta.
0: Makanya ada lirik-lirik Jakarta-Jakartanya.
1: Iya, sebenarnya lagu ini bukan tentang Jakarta, tapi
0: tentang
1: cinta.
0: Pertemuannya itu tadi. Oh gitu.
1: Kisah cinta yang akhirnya happy ending di Jakarta.
0: Asik. Tapi akhirnya sengefek itu ya buat sosok Beranta ya. Maksudnya mengawali karir di Jakarta, habis itu juga ya bermusik di Surabaya juga. Akhirnya Jakarta dan Surabaya ini kayaknya sering disebut-sebut gitu sama Beranta. Sengaruh itu ya emang dua kota ini buat karirnya Beranta?
1: Pastinya, karena ya lahir di Surabaya, merantau, akhirnya berusaha ngonekin yang gimana nih biar jadi story, akhirnya jadi EP Cerita Dua Kota itu.
0: Benar, Cerita Dua Kota.
1: Cerita Dua Kota.
0: Emang Cerita Dua Kota itu yang dimaksud spesifik Surabaya dan Jakarta berarti gitu ya.
1: Yes, benar. Soalnya musisinya kayak Mas Udi ini kan tinggal di Surabaya.
0: Oh, nah, jadi banyak yang iya sama teman-teman juga gitu.
1: Jadi niatnya itu sebenarnya bersilaturahmi. Berat ya.
0: Oke. Berarti nih kalau emang iya ternyata Jakarta dan Surabaya itu kayak punya special place di hatinya Branta. Lagu-lagunya Branta tuh juga berasal dari kisah pribadi dong berarti kebanyakan.
1: Iya.
0: Iya ya.
1: Tapi kalau yang Cerita Dua Kota itu ada Sepatu Roda kan?
0: Iya, betul.
1: Itu aku sengaja memang pengen menyuguhkan buat Surabaya gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Akhirnya kan terciptalah konsep lirik itu yang ada
0: Taman Apsari.
1: Taman Apsari. Apalah. Ukuran sepatu.
0: Iya dong. Oke. Tapi akhirnya karena spesial tribut Surabaya, ada gak ya spesial tribut Jakarta gitu?
1: Belum sih.
0: Belum ya.
1: Karena pas rilis-rilis 5 hari tuh di Surabaya udah.
0: Oh.
1: Akhirnya ya udahlah, rilisnya dari Surabaya aja.
0: Oh gitu.
1: Gak masalah sih sebenarnya.
0: Tapi berarti kalau 5 hari bertemu pujaan hati di sana, emang beneran bertemu pujaan hati di Jakarta berarti?
1: Kalau itu iya.
0: Berarti ini ada seseorang yang ditaruh di lagu ini ya sebenarnya?
1: Ada.
0: Masih bersama kan ini?
1: Masih.
0: Aduh, puji Tuhan. Jadi kan gak perlu nyanyi-nyanyiin inget-inget mantan kan, karena kan masih bersama.
1: Ada ini kayaknya. Kebetulan sih kalau untuk tapi kalau sekarang buat flashback agak sulit.
0: Kenapa tuh?
1: Gak tahu ya, pergeseran waktu mungkin ya.
0: Oh iya. Mungkin ini kalau biasa anak zaman sekarangnya kecintaan kali sama yang sekarang. Enggak juga. Gimana nih?
1: Gimana ya itu ya? Karena kalau bikin
0: bucin, enggak
1: juga.
0: Oh, enggak juga.
1: Kalau bikin lagu yang pertama kan harus jujur tuh.
0: Benar.
1: Kalau misalnya aku mikirin mantan salah lagi entar.
0: Oh, iya
1: kan?
0: Ya,
1: benar enggak?
0: Masuk akal.
1: Akhirnya kayak aku kasih bocoran ya, kayak yang lagu baru aku, judulnya kan Hanya Nyali. Itu ceritanya kalau yang original basicnya itu tentang laki-laki yang belum bisa ngebahagiain pasangannya. Dia belum bisa ngasih barang-barang yang bagus. Dia cuman istilahnya kayak cuman bisa ngasih beliin jajan tuh nasi bungkus pinggiran gitu.
0: Oke.
1: Itu terus akhirnya tapi si cowok ini sangat, dia cuman bisa nyuguhin ini bahuku untuk kamu bersandar, untuk kalau kamu sedih di bahuku ini bisa kok.
0: Benar. Gak apa-apa begitu. Makan nasi bungkus kan asalkan sama orang yang disayang kan juga gak apa-apa ya.
1: Iya, gak
0: happy
1: apa-apa.
0: Happy ya tetap bawaannya.
1: Tapi kalau yang sekarang yang
0: apa tuh?
1: Anak muda gak tahu ya kayak gimana. Masih ada gak tuh bucin?
0: Masih kok. Tapi emang jarang ya kayaknya. Oke, menarik ya, Esters. Itu sebenarnya udah agak di-spill tipis-tipis ya soal apa sih yang baru dari Branta gitu kan. Apa yang hari ini tuh mau dikenalin sama Youngsters. Tapi nanti dulu ya, stay tune terus aja, pokoknya dengerin di JFM Surabaya Youngsters.

0: Young Adult Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.
1: 3, 2, 1. Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aquaviva. Setara 2 liter air diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
2: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma Aquaviva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini Aquaviva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong Aquaviva sebanyak-banyaknya ya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Gak perlu bingung cari lagu enak.

0: Masih barengan sama Kiki Youngsters di jamnya Youngsters. Kali ini barengan sama Branta.
1: Hai. Hai Youngsters.
0: Halo. Nih, tadi kan udah sempat bahas-bahas backgroundnya. Kita kenalan sama Branta. Sekarang kita mau kenalan sama lagu barunya kali ya. Baru aja rilis. Lagu judulnya Ada-ada Saja Ulahmu, bener ya?
1: Benar.
0: Wih, kapan tuh rilisnya tepatnya?
1: 2026 ya? Kayaknya ya, awal.
0: Wah, agak lupa nih.
1: Lupa-lupa.
0: Saking ini kayaknya terlalu banyak lagu kayaknya ya. Jadi lupa-lupa
1: banyak
0: ingat.
1: Banyak sih. Wih. Lagunya banyak banget.
0: Banyak banget.
1: Alhamdulillah.
0: Nanti pokoknya deh, kamu request lagu Branta apa aja ada ya di DJ FM Surabaya ya, ya abis ini ya.
1: Kepoin juga boleh di DSP.
0: Boleh. Boleh. Kalau mau tahu Instagramnya apa?
1: Branta 10
0: ya. Oke deh. Nanti kamu ceki-ceki sendiri itu buat update kira-kira Mas Branta habis ini manggung di mana gitu kali.
1: Gini sih, apa Mas bikinin lagu dong.
0: Oh, boleh. Ya tapi Mas Branta tuh biasanya memang apa ya, nulis lagu sendiri gitu-gitu ya.
1: Nulis sendiri
0: ya emang. Termasuk lagu Ada-ada Saja Ulahmu ini berarti nulis sendiri juga?
1: Nulis juga.
0: Wah, ceritanya tentang apa sih berarti lagu yang satu ini?
1: Kalau yang Ada-ada Saja Ulahmu itu ya masih basic sih. Okay. Apa kayak pacaran, belum pacaran ya.
0: Belum PDKT.
1: PDKT, tapi contohnya ya, ceweknya itu kayak apa itu? PHP.
0: Gitu.
1: Ceweknya itu kayak PHP, terus si cowoknya overthinking, dia suka enggak ya sama aku?
0: Oh, kalau bahasa anak zaman sekarang itu mixed signal.
1: Itu ya. Dia lebih tahu.
0: Mixed signal, iya, yang kayak iya enggak sih gitu ya. Satu hari bisa yang kecintaan, satu hari bisa yang cuek banget kayaknya gitu ya. Oh, ada-ada saja ulahmu tuh maksudnya gitu.
1: Jadi cowoknya akhirnya
0: kepikiran.
1: Takut salah arti.
0: Gitu.
1: Udah terlanjur suka. Akhirnya endingnya ya udahlah. Kalau kamu mau ya udah.
0: Gitu.
1: Nah, tapi di lagu Ada-ada Saja Ulahmu itu ini lagi aku sambungin ke yang rencana rilis EP nanti.
0: Oke.
1: Masih ada ceritanya.
0: Oh, masih satu story lain gitu berarti.
1: Masih. Judulnya Gagal Gengsi.
0: Oh, baik. Kenapa
1: jadi ini
0: tuh?
1: Sebelumnya ada-ada aja ulang.
0: Oh, ini kayak cerita awalnya gitu.
1: Iya.
0: Oh, baik.
1: Awalnya gak suka tuh.
0: Oke.
1: Ngomongin ngapain sih kamu tuh. Beda pas. Level kita beda
0: gitu. Oh yes. Tapi biasanya yang kayak gitu tuh, yang bilang yang awalnya gak mau tuh nanti jatuh cinta sendiri, suka-suka sendiri.
1: Itu
0: ya,
1: dia lagunya. Akhirnya lagunya ceritanya yang akhirnya aduh gak bisa nih, gak kuat nih hatiku. Akhirnya suka.
0: Oke.
1: Tapi kira-kira Youngster ada yang kayak gitu ya. Gak?
0: Kayaknya sih banyak yang relate sih sebenarnya.
1: Relate gak tuh?
0: Gak tahu deh ya. Coba ya Youngster sih ya. Kalau kamu relate, ketik 1. Oh, menarik. Yang awalnya gengsi-gengsi, terus mulai merasakan, wah ini kayaknya bahaya nih, aku yang mulai suka.
1: Iya.
0: Jadi
1: akhirnya mulai suka. Gagal gengsi, akhirnya masuknya ke Ada-ada Saja Ulahmu.
0: Oh gitu, jadi malah nyalahin ceweknya ya kayak.
1: Iya.
0: Padahal dianya sendiri yang kayak, aduh aku suka lagi.
1: Seru gak tuh, relate gak?
0: Seru, jujur. Tapi aku juga ketika denger-dengerin lagu yang Ada-ada Saja Ulahmu ini, ada bahas-bahas tentang tingkah lucu, tingkah random gitu ya kayaknya. Tingkah apa yang ngegemesin dari ceweknya. Kenapa sih ada cerita-cerita semacam ini sebenarnya? Mas Branta terinspirasi dari apa gitu? Ketika menuliskan lirik lagu Ada-ada Saja Ulahmu ini
1: masih ke anak muda ya. Coba gitu. Masuk ke area situ ya. Jadi masih, alhamdulillahnya masih berteman sama yang muda-muda. Terus scroll FYP itu. Terus apa sih yang lagi dibahas. Sebenarnya kan sama aja kayak tahun 2000.
0: Iya, mungkin bahasanya aja yang beda gitu. Ya. Iya, iya, tapi perasaannya ya setipe-setipe gitu.
1: Setipe.
0: Ya.
1: Makanya lebih ke sekarang kalau bikin lagu lebih ke ngonsepin dulu sih.
0: Oh, aku gitu.
1: Baru udah ketemu konsepnya.
0: Jadi kayak cari tahu dulu nih apa yang lagi nge-hypes gitu ya kayaknya.
1: Itu iya, tapi sebenarnya analisa kalau bikin lagu, analisanya itu lebih ke masih percintaannya itu masih sama enggak?
0: Oh, masih dibandingin sama diri sendiri juga ya. Kayaknya aku relate enggak? Siapa tahu kan. Maksudnya, oh, aku pernah begini juga nih gitu. Jadi tetap apa ya, jujur gitu bawaannya. Gitu enggak?
1: Persenannya sedikit.
0: Oh, oke.
1: Okay. Cuma analisanya pengen tahu gimana sih yang muda-muda ini cinta-cintaannya tuh masih bucinnya tuh sama kayak zamanku dulu enggak? Ternyata kan sama. Bener kamu katanya kan bahasanya beda. Iya. Itu bener, aku akuin bener.
0: Oke.
1: Bener banget itu.
0: Tapi ada kesulitan enggak akhirnya setelah kayak mencari tahu kayaknya, aduh apalagi sih ini istilah apalagi gitu, ada gap-gap kayak gitu enggak sih Mas Branta?
1: Enggak sih, lebih bebas aja sih sekarang mikirnya. Sekarang kan juga band-band indie juga udah banyak ya.
0: Benar.
1: Jadi bahasanya tuh udah mulai jujur semua. Udah enggak beda kayak tahun 2005, 2006 gitu kan, masih major.
0: Uitis banget gitu.
1: Ya, bahasanya harus ditata.
0: Oke. Tapi kalau dari Mas Branta sendiri akhirnya memasukkan apa ya, sedikit identitas-identitasnya Mas Branta sendiri ke musiknya yang sekarang tuh menjadi sebuah kesulitan kah? Aduh, kayaknya aku harus menyesuaikan gitu. Pernah kepikiran-kepikiran hal-hal yang kayak, aduh musik zaman sekarang tuh kayaknya beda ya gitu. Ada perasaan-perasaan kayak gitu gak?
1: Kalau ngerasain yang efek ke karyaku, enggak.
0: Enggak ya.
1: Karena si Branta sendiri udah ada benang merahnya, genrenya udah ada. Tapi kalau ngakuin yang lagi hype-nya sekarang, soundnya terus ada apa, pop dut ya?
0: Iya, pop dut, hip dut gitu ya.
1: Hip dut ya, itu keren juga sih. Gitu. Cuman kalau aku kan tetap

0: tahu lagi. Nanti aku coba cari tahu dulu ya abis ini.
1: Itu enak. Itu eranya Phil Collins ya?
0: Oh, kalau Phil Collins ya. Masih tahu nih.
1: Lama ya?
0: Oh, balik lagi.
1: Pokoknya aku dengerin John Scade itu waktu SD.
0: Oh, oke.
1: Dan itu aku suka banget
0: sih. Suka banget ya, sampai ke bawah sampai sekarang gitu ya, masih menjadi inspirasi ya.
1: Masih dong. Kan era-era 90 itu kan golden-nya.
0: Iya enggak? Benar enggak? Benar, tapi setuju, tapi setuju. Zaman sekarang aja banyak musik-musik tahun segitu naik lagi gitu.
1: Nah,
0: kan.
1: Itu dia.
0: Benar, benar, benar.
1: Kayak ABBA. Sekarang.
0: Benar.
1: Muncul lagi tuh.
0: Iya, setuju. Tapi kalau Mas Branta sendiri melihat musik-musiknya Mas Branta ya sejauh ini, terutama mungkin lagu Ada-ada Saja Ulahmu ini, kayaknya cocok untuk siapa yang dengerin atau di momen yang seperti apa?
1: Yang jelas kalau lagi happy, misalnya lagi seneng gitu ya, seneng terus overthinking, dia respon gak ya? Kamu pernah gak ngerasain gitu?
0: Pernah banget.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Kalau relate sih coba dengerin kali ini.
0: Jadi makin berasa gitu ya. Oh, baik.
1: Terus akhirnya pernah gak satu momen kayak gini, ketemu sama cowok gitu ya.
0: Oke.
1: Ketemu sama cowok terus kamu yang overthinking gitu. Ternyata dia nganggep kamu teman.
0: As. Sering terjadi.
1: Ya itu sih yang dulu waktu zaman kuliah, aku belum bisa bikin lagu seperti itu.
0: Oke.
1: Lagunya melo banget ya. Patah hati terus akhirnya.
0: Oh, jadi sekarang diungkapkan perasaan-perasaan lebih romantis yang cinta-cintaan suka-sukaan gitu. Kalau dulu lebih galau.
1: Ya, tapi di aku juga belajar bikin lagu.
0: Oke.
1: Jadi berproses lah.
0: Gimana tuh?
1: Ya dari tahun 2000 berapa ya? 5 lah anggap 5, 6 sampai ke 2010, 2016 itu kan ketemu banyak musisi, ketemu macam-macam lah pokoknya itu belajar.
0: Tapi inget gak lagu pertama banget yang dulu dibikin itu? Lirik-liriknya masih inget gak? Ini menghela nafas nih antara inget tapi malu lagi atau aduh udah lupa kelamaan ya kayaknya.
1: Apa ya judulnya? Lupa aku.
0: Bersama-sama itu buatnya atau gimana?
1: Enggak ada lagi. Oh ada sih ini.
0: Ada.

0: Kau tetap saja hayalanku.
1: Itu sih. Tapi ini gak jadi rilis.
2: Kenapa?
1: Karena beda genrenya sama ada-ada saja ulangmu.
2: Oh baik.
1: Kalau ada yang mau gak apa-apa sih. Promosi. Melu kan?
2: Boleh.
1: Tapi itu sebenarnya masih ke era sekarang loh ini.
2: Masih ada ya yang galau-galau tipe-tipe gitu, masih bisa lah ya sebenarnya, masih masuk ya.
1: Masih masuk.
2: Boleh deh. Hubungin nomor di bawah ini aja deh kayaknya ya.
1: Lewat Kiki boleh. Kalau ada yang mau bawain boleh.
2: Tapi kalau ngomongin lagu ada-ada saja ulahmu ini, dari tadi kayaknya Mas Branto tuh bilang ini tuh eranya. Berarti upcoming EP-nya akan mirip-mirip lagu ini juga atau seperti apa?
1: Geser udah.
2: Oh,
1: soundnya udah. Geser.
2: Udah berbeda lagi
1: beda.
2: Ya.
1: Beda 180 derajat lah.
2: Waduh. Ya. Tapi kalau dari segi ceritanya masih bersambung kayak lagu sebelumnya tadi apa? Yang gagal gengsi ya?
1: Gagal gengsi masih.
2: Terus habis itu ada-ada saja ulamu masih nyambung lagi itu?
1: Masih berusaha menyambungkan ke situ.
2: Okay.
1: Kalau misalnya ada yang benar, misalnya kayak kamu suka sama karyanya Berantam, kan pasti cari tahu ini lagu ini artinya tentang apa.
2: Benar.
1: Terus pindah track lagi, oh ternyata ini relate ya.
2: Oh gitu.
1: Pengennya sih seperti itu.
2: Oh iya, biar kayak menjadi satu cerita lah ya.
1: Iya.
2: Sebenarnya
1: di karyanya Beranta itu sebenarnya ada lagu yang proyekanku lah.
2: Gitu. Oke. Okay,
1: sebenarnya ada lagu itu. Judulnya Jumpa Rasa itu bandku.
2: Oh, oke.
1: Versi band.

0: Oh berarti Mas Branta nih sebenarnya ada punya band, ada punya project solo juga gitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Tapi kalau project solonya ya udah pakai nama sendiri Branta gitu.
1: Iya.
0: Baik.
1: Kalau yang bandnya sendiri itu berlima.
0: Oh berlima. Boleh di-spill gak namanya?
1: Belum. Darah Biru.
0: Oh Darah Biru.
1: Udah ada di Spotify. Boleh, sampai boleh. Sampai manajernya pusing karena berantannya promo terus.
0: Oh
1: gitu.
0: iya. Gak apa-apa. Tapi kan ketika yang start dengerin nanti siapa tahu melihat poster di mana gitu ya, Darah Biru main, oh ada Branta juga gitu.
1: Iya.
0: Bisa nyamperin, bisa singelong juga. Menarik. Kalau lagu apa tadi, Jumpa Rasa ya?
1: Jumpa Rasa itu Jumpa Darah Rasa. Biru.
0: Mm-mm. Tentang apa sih emang lagunya ini?
1: Itu ketemu pasangan. Mm-mm. Yang satu, singkatnya ini ya.
0: Iya.
1: Yang satu suka kopi, yang satu suka spirit.
0: Oke.
1: Okay. Whisky kayak gitu.
0: Oke.
1: Jadi ini Darah Biru itu lebih kalau umumnya itu lebih indie.
0: Baik. Iya.
1: Berantanya yang EP yang mau rilis ini bahasanya udah apa namanya? Udah beda sama Ada-ada Saja Ulahmu.
0: Oke.
1: Kalau yang baru kayak kayak Hanya Nyali itu, Perayaanku cuman di teras kayak gitu.
0: Oke.
1: Ada-ada udah ada kata-kata yang seperti itu. Terus yang Gagal Gengsi kayak tadinya kamu cuma noise yang mau aku bypass. Tuh, bahasa-bahasa kayak gitu.
0: Oke.
1: Akhirnya jadi saturasi yang pas.
0: Asik.
1: Iya kan?
0: Iya benar.
1: Jarang
0: bisa, ya katanya. Menarik sih ini. Oke.
1: Tapi belajar lo itu.
0: Iya.
1: Tapi karyaku masih original sih. Ya sampai.
0: Luar biasa. Gak kepikiran sih kata-kata begitu tadi ya. Tapi ya, gara-gara disebut sama Branta, oh keren juga nih. Satu kata-kata yang kayaknya tidak terpikirkan sebelumnya gitu.
1: Ya makanya menarik. Sebulan tuh aku bikin.
0: Lama ya.
1: Liriknya ya. Kalau notasinya paling 2 jam aku workshop sendiri. Terus dibantuin Mas Udi untuk menyempurnakan chordnya. Kayak ada, sekarang udah ada kayak 7-7-nya.
0: Nah, yang ini yang blusuk-blusuk gitu ya.
1: Iya. Tapi masih blusuknya masih smile happy.
0: Asik. Okay.
1: Nah kalau yang Darah Biru itu udah beda banget. Dia udah beda lah pokoknya.
0: Berarti ini apa ya, dua sisi Branta yang berbeda akhirnya.
1: Berbeda, cara nyanyinya juga beda.
0: Menarik.
1: Jadi aku konsultasi sama ada produserku. Kan Branta ada produsernya, ada vokal directornya. Kebetulan vokal directornya itu sama dengan apa ya, band Darah Biru ini sama. Jadi cara nyanyinya juga beda.
0: Menarik. Stylenya beda ya, tiap manggung berarti ada Branta sendiri, ada Darah Biru sendiri.
1: Style ya, lebih ke attitude ya. Attitude bernyanyinya, bernyanyi. Beda-beda itu, beda.
0: Oke. Tapi kalau dari Branta sendiri nih yang mungkin sejauh ini pengalamannya menulis lagu iya, membawakan lagunya juga iya. Akhirnya mana yang Branta tuh ini aku banget tuh? Mana antara dua itu kalau harus memilih?
1: Ada di Darah Biru. Aku juga ciptain juga di Darah Biru. Judulnya Hati Yang Biru.
0: Oke.
1: Ntar deh kalau kamu anu.
0: Boleh coba ya, nanti ya aku coba itu, ya.
1: Itu bahaya sih, Hati Yang Biru. Terus aku bikin yang baru ini Hanya Nyali. Jadi kalau bercandaan sama tim Branta itu, ini saingannya Hati Yang Biru nih.
0: Oh gitu.
1: Bercanda.
0: Jadi, gitu. Dilihatnya dari situ ya gitu ya, perbedaannya nih.
1: Kalau yang paling suka, semuanya suka. Cuman kalau kebetulan yang lagi pas momennya itu Wanita Terakhir, 5 hari.
0: Oke.
1: Terus yang baru ini Hanya Nyali, kayak gitu. Terus kalau yang di Darah Biru ada Hati Yang Biru, ada Salah Tingkah, banyak.
0: Oke.
1: Jadi menyebar.
0: Oke. Tapi kalau untuk proses di balik lagu Ada-ada Saja Ulahmu, lama nggak kira-kira pembuatannya?
1: Enggak sih itu.
0: Sebulan ada?
1: Kalau bikin, kalau genjreng-genjreng itu paling 3 jam
0: langsung jadi.
1: Cuman keren. Liriknya yang agak lama itu. Karena revisi. Revisi.
0: Itu tuh diskusinya sama siapa sih Branta biasanya?
1: Biasanya sama istriku. Kebetulan dia kan copywriter ya.
0: Oh gitu, jadi masih related ya.
1: Masih. Iya, jadi semua
0: lucu banget.
1: Semua lirikku itu aku QC ke istriku.
0: Oh baik.
1: Kadang ada
0: saling melengkapi.
1: Apaan ini lirik katrok banget.
0: Di roasting istri sendiri.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya fair. Oh. Tapi kita berusaha fair aja.
0: Wow lucu nih. Tapi pernah berarti ya ada momen-momen ada-ada saja ulahmu bareng sama si istri nih. Ada gak?
1: Waktu PDKT sih enggak.
0: Oh enggak.
1: Enggak. Tapi adanya di Darah Biru Salatingka.
0: Oh gitu.
1: Kalau hanya nyali itu sebenarnya buat istriku sebenarnya.
0: Oke.
1: Kan sebenarnya colek hanya nyali itu mau colek cowok-cowok gitu yang belum bisa bahagiain
0: pasangannya. Lagi. Oke.
1: Enggak, itu bahaya enggak?
0: aman kok.
1: Nah, kalau yang real karya istriku itu Jumpa Rasa itu tadi. Real itu liriknya dari dia.
0: Keren.
1: Itu pertemuan aku sama dia.
0: Uis. Duh, so sweet deh ini.
1: Aku sendiri tuh enggak ngerti, yang ngerti itu basisku Darah Biru itu. Ini liriknya tentang kamu tahu.
0: Oh,
1: tahu
0: enggak? Iya.
1: Enggak.
0: Tapi enggak dibilangin ya kayak ini lagu tuh aku buat kamu tahu liriknya enggak ada gitu.
1: Itu bukan istriku banget enggak. enggak, dia cewek yang agak cool sih sebenarnya. Cuma langsung ditulis gitu.
0: Enggak banyak bicara tapi langsung ya.
1: Langsung.
0: Wah, romantis langsung. Juga nih.
1: Langsung.
0: Oke. Nah, sebelum kita lanjut nanti ngobrol-ngobrol lagi ya. Katanya Branta mau bawain satu lagunya lagi nih. Apa tadi judulnya?
1: Kalau dibolehin sih aku mau bawain Jumpa Rasa.
0: Oh
1: itu.
0: Yang Jumpa Rasa ini justru ya yang lagu
1: biar kamu tahu.
0: Boleh ya. Ini first year aku juga nih yang
1: first year. Gak apa-apa ya.
0: Gak apa-apa.
1: Ini kayak cover apa gimana nih? Sama aja sih.
0: Boleh.
1: Tapi kalau kamu lihat di platformnya Darah Biru ya. Berantanya itu stylenya udah beda.
0: Oke.
1: Fotonya itu udah beda.
0: Baik.
1: Kalau yang berantanya itu masih rapi gitu. Kalau yang di Darah Biru itu
0: aduh bocah indie banget kayaknya.
1: Apa aja sih.
0: Baik kalau gitu. Coba sih aku pengen dengerin yang stars kalian. Kamu juga ya. Satu lagu dari bandnya Branta ya,
1: ya band,
0: bukan dari Brantanya ini,
1: bukan bandnya,
0: dari bandnya Branta, Jumpa Rasa.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

0: Yes, youngsters, meskipun tinggal beberapa menit lagi ya, kayaknya jam 1 nih. Tapi terakhir kayaknya mau ngajakin ngobrol-ngobrol lagi nih Branta soal single terbarunya yang baru aja rilis, yaitu Ada-ada Saja Ulahmu. Mungkin nih sekalian kita closing statement gitu kali ya.
1: Oke.
0: Apa nih Ada-ada Saja Ulahmu ini kira-kira mau membawakan pesan yang bagaimana? Mungkin dari Branta kepada orang-orang youngsters atau pendengarnya di JFM yang pokoknya sekarang lagi dengerin gitu ya, mau mendengarkan lagu yang satu ini nanti habis ini live, ada sedikit pesan-pesan gitu gak untuk yang lagi dengerin kira-kira?
1: Kalau aku sih, kalau untuk youngsters ya, jangan pernah lelah berproses ya. Pastinya. Karena jarang banget yang instan.
0: Benar. Kayak Branta nih juga udah lama gitu ya, dari SMP tadi kan memulai karirnya.
1: Ngeband SMP sih.
0: Ya kan. Tapi kan itu akhirnya menjadi apa ya, kisah background untuk akhirnya menjadi Branta yang sekarang gitu ya. Ada prosesnya.
1: Ada prosesnya. Meskipun belum yang sukses ya bilang.
0: Udah dong, belum.
1: Tapi sebenarnya aku tuh balik ke sini tuh pengen musisi Surabaya itu
0: makin dikenal lagi.
1: Enggak ketinggalan sama.
0: Oh benar.
1: Malang, Jogja, semuanya kan berkarya semua tuh.
0: Iya ya.
1: Itu aku pengennya seperti itu sih gitu, karena aku kan dari Jakarta lihat flow-nya kayak gimana, terus pengennya sih Surabaya band-bandnya kayak gitu. Kayak ada kan The Marlus tuh, salut banget tuh.
0: Tadi aku sempat puterin juga tuh lagunya.
1: Iya.
0: Katanya mau sepanggung juga ya di sini ya, di Tanjung Perak Jazz.
1: Oh iya, ya kan? Tanggal 28 Juni Tanjung Perak Jazz.
0: Bener tuh, ada Branta juga di sana nanti ya, youngsters ya. Ada ini lagi nggak upcoming berarti, selain mungkin EP habis ini ya?
1: EP.
0: Terus manggung-manggung terdekat gitu, siapa tahu youngsters mau nonton secara live di mana?
1: Kalau reguler di ada deh, boleh sebut nggak? Adalah kepoin aja.
0: Oh, boleh,
1: IG-nya Branta 10.
0: Oh iya benar, langsung cek-cekin di Instagramnya aja kali ya, di Branta 10. Oke. Terdekat tapi panggungnya itu ya, Tanjung Perak itu ya. Ada lagi enggak panggung?
1: Tanggal 28 Juni, 25 Juli. 25 Juli itu Jazz Bengawan.
0: Oke.
1: Okay. Ada di Bojonegoro.
0: Wah, jauh ya.
1: Iya.
0: Bojonegoro ya, terus habis itu Surabaya, udah keliling-keliling lah pokoknya Branta ini.
1: Ya alhamdulillah dari Trawas Mozaik itu akhirnya ada
0: banyak kontingen ya.
1: Ada aja jobnya. Iya kan? Iya maksudnya ya.
0: Dan pasti akan membawakan lagu ini juga ya, Ada-ada Saja Ulahmu ini ya nanti
1: pasti.
0: Ya.
1: Pasti ini masuk list.
0: Berarti mungkin yang terus bisa mulai mendengarkan, sering-sering request, terus nanti setor hafalan ketika Branta manggung gitu ya.
1: Pokoknya support musisi yang baru.
0: Benar-benar support musisi lokal nih, support Branta juga.
1: Karena semuanya itu menciptakan lagu, kalau aku dengar band-band yang baru, enak-enak kok.
0: Iya ya.
1: Udah keren-keren soundnya, udah keren-keren.
0: Benar, setuju. Nih banyak-banyak, apalagi kalau di DJ FM tuh ya, sedikit kenalan kali ya. Ada memang program khusus untuk lagu-lagu Indonesia dan juga musisi-musisi lokal nih, program siang ini gitu.
1: Itu bagus banget sih.
0: Iya kan, jadi kita boleh banget ya memutarkan lagu-lagu musisi-musisi lokal, termasuk juga kayak Branta ini ya. Banyak-banyak deh request abis ini ya.
1: Amin.
0: Amin.
1: Kapan-kapan dong main band sini.
0: Oh, boleh, mau jamming gitu kali ya.
1: Nanti akustikan ya kan.
0: Kita jadwalkan aja abis ini. Oke, sekalian Kiki pamitan kali ya, youngsters. Terima kasih sudah stay tune dan dengerin pastinya selama 2 jam di jamnya youngsters kali ini. Dan nanti masih ada program-program seru lainnya kayak Sunset Vibes, dilanjut juga sama J-K-Pop pas malamnya. But for now it's time for me to sign in now. I think jangan lupa dengerin di JFM terus aja. pokoknya bisa lewat radio konvensional 94,8 FM di www.djfm.co.id dan bisa juga lewat aplikasi On Ears yang sudah available di App Store dan juga Play Store. Dan untuk menutup jamnya Youngsters yang kali ini, gak mungkin kita tidak mendengarkan lagu yang dari dong, tadi kita promoin ini ya, kita bicarakan ini ya, ada-ada saja ulahmu. Kali ini spesial dibawakan Berantas secara live, Youngsters. So, enjoy!

ada-ada saja ulahmu, mencuri hatiku tergoda, oh sayang.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: debuan. Makanya chat kita dong di 081-888-0948. Kali aja nyambung.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo, aku Iyo. DJ, puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Stray Kids, judulnya Stay. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, aku Karissa. Hal sederhana yang lagi aku coba lakuin untuk bumi tuh bawa tumbler sendiri, terus aku juga kurangin plastik, atau bisa juga naik transportasi umum, karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Yuk, youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.
4: DJ, puterin dong.
5: Hai, aku Tanu dari Surabaya Pusat. DJ, puterin dong lagu yang sering aku dengerin, yaitu dari Angie Carvalho featuring Yovie Widianto. Judulnya Sebatas Mimpi. Puterin ya DJ FM, thank you.
4: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.

0: Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngsters!
1: DJ, puterin dong!
2: Hai youngsters, aku Fanya dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Kai yang judulnya Adult Sim. Puterin ya di JFM, terima kasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Baby Monster akhirnya comeback lagi nih ya Stars. Mereka ngerilis mini album ketiga utamanya dengan judul yang sama ini juga langsung dirilis loh ya Stars. Comebacknya Baby Monster kali ini jadi bukti ya kalau mereka itu terus berkembang sejak era sebelumnya dengan energi yang baru, yang lebih berani dan eksploratif.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight.

0: Ren, kamu inget gak sih omongan Bibi yang ini?
1: Guys, ternyata cowok aku selingkuh. Ini nih, lihat baik-baik foto ceweknya.
0: Oh, iya inget. Kenapa?
2: Itu kan ceweknya, si perusahaan hubungan sahabat kita.
0: Iya lagi bener. Iya, itu ceweknya kan?
2: Aku foto aja, aku share di story, kasih caption perusak hubungan orang.
0: Jangan dong.
2: Kok jangan sih? Kan dia udah jahat sama sahabat kita.
0: Iya sih, tapi itu juga bahaya buat kita. Ngefoto orang diem-diem, apalagi di-share ke sosmed, itu tindakan melanggar hukum tahu.
3: Nah, setuju. Semarah-marahnya dan sedendam-dendamnya kita sama seseorang,

0: atau nama baik orang lain. Kita bisa dikenai pasal terkait loh, salah satunya pasal 48 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah yang sers. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.

0: protes apa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Ticus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Ticus.
5: Dari Winslow.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: 94,8 JFM, The Ultimate Youngsters Radio.

0: Kalau ke coffee shop, udah banyak ya yang ordernya nggak lagi kopi susu atau kopi gula aren, tapi pesennya Americano atau kopi hitam tanpa gula. Asal kamu tahu aja nih youngsters, Americano diprediksi bakal jadi tren di tahun 2026. Menurut berbagai sumber, pergeseran tren ini karena masyarakat udah mulai sadar dengan masalah kesehatan. Kalau kamu tim kopi susu creamy manis atau kopi hitam aja kayak Americano?
1: Puterin dong.
2: Hai youngsters, aku Kiki dari Madura. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Lorde yang judulnya What Was That. Puterin ya di JFM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters?
3: Kali ini aku mau memperdengarkan kamu yang tersama salah satu pendengar yang berani membagikan sedikit ceritanya di Kriniken yang udah tersambung barengan sama Kiki. Halo.
4: Halo.
3: Hai. Ini sambil ada satu cerita yang menarik ya yang stars ya sebenarnya, karena Niken ini di usianya yang muda 24 tahun tapi udah memutuskan untuk menjadi orang tua asuh atau orang tua sponsor bahasanya ya.
4: Oke, mungkin aku boleh cerita sedikit kali ya. Jadi sebenarnya awal-awalnya aku memutuskan untuk jadi orang tua sponsor ya itu karena emang awalnya tuh aku cari ini sih program yang bisa ngebantu anak buat sekolah gitu, karena emang aku ada minat di sana. Jadi kayak pengennya sih berdonasi yang reguler gitu ya, yang bulan tuh bisa kasih bantuan. Terus ternyata waktu aku nggak bisa tidur nih malam-malam gitu ternyata aku ketemu sama satu yayasan itu Wahana Visi Indonesia. Jadi dia itu kayak ini sih kayak yayasan yang itu menghimpun atau memberdayakan anak-anak di daerah-daerah terpencil gitu. Dan yayasan itu yang menyalurkan bantuan-bantuan buat anak-anak tersebut, entah itu dalam bidang pendidikan atau kesehatan, pokoknya berdayakanlah anak-anak di situ. Ternyata dari yayasan ini tuh kayak punya program yang nggak biasa gitu, di mana setiap anak itu nantinya akan menerima bantuan setiap bulan ya dari sponsor, tapi dengan syarat skema mereka itu memilih sponsornya masing-masing yang mana yang nanti yang disebut sebagai orang tua asuh atau sponsor. Jadi antara anak dan juga orang tua yang masih sponsor itu tuh ada nge-link khusus gitu lah ya istilahnya. Jadi kayak dikasih hubungan khusus yang mana jadinya lebih intimate sih menurut aku. Jadi kayak kita benar-benar ngasih bantuan dan emang kita dapat perkembangan dari anak-anak itu sendiri kayak gitu.
3: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.
2: DJ, puterin dong.
5: Hai youngsters, aku Alan dari Kemelaten. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari G-Dragon feat Anderson .Paak yang judulnya Too Bad. Puterin ya di DJ FM, makasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Perunggu bikin tur dalam dinamika di tiga kota, yaitu Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung. Nah, biar para personel Perunggu lebih dekat lagi sama penonton secara koneksi dan juga emosional, di tour ini Perunggu punya himbauan, di mana penonton kalau bisa nggak sibuk sama gadgetnya sendiri buat nge-upload ke Instagram Story, biar setiap momen itu bisa tersampaikan secara personal tanpa distraksi. Bisa nggak ya kira-kira nih para penonton stop gadgetan dulu?
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: apa lagi? Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Room Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Dalam ilmu komunikasi ada istilah mediatisasi politik. Intinya, saat kebijakan negara mulai dibungkus pakai gaya media sosial, misalnya lewat meme atau konten lucu, biar gampang viral. Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI kini resmi menggandeng Homeless Media sebagai mitra untuk merangkul Gen Z. Homeless Media sendiri adalah akun-akun publik, info viral, atau bahkan akun humor yang biasa kita scroll tiap hari di medsos. Terdengar inovatif? Betul. Tapi, awas, ada jebakannya. Pakar komunikasi politik Suko Widodo mengingatkan, negara nggak boleh terjebak cuma pada kemasan estetis. Keberhasilan komunikasi publik itu bukan sekedar adu banyak likes atau shares.
2: Ya karena memang pemerintah juga tidak bisa menangkap fenomena. Seharusnya pemerintah bisa memisahkan mana kepentingan dan mana media yang sesuai dengan kebutuhan. Tidak semua dimasukkan studi sebuah truk, apa-apa dimasukkan, diajak. Rasanya pemerintah sudah agak panik di dalam mengelola komunikasi publik. Ini bukan bagus atau tidak, tetapi mari kita dudukkan persoalan apakah lembaga-lembaga itu secara yuridis juga sudah bisa dijamin. Tetapi satu sisi pemerintah juga harus saya memahami juga karena pemerintah juga membutuhkan memang akomodasi media-media baru. Jadi menurut saya kita tergantung dari memandang semua kepentingan, tetapi intinya menurut saya bahwa fungsi media itu adalah menyebar luaskan berita dengan jujur itu aja.
1: Suko Widodo menambahkan, terlalu mengandalkan influencer yang cuma bahas kulit luar sangatlah berisiko. Narasi yang terlalu dipoles di dunia digital justru bisa bentrok dengan realitas pahit yang dirasakan warga sehari-hari.
2: Tetapi sesungguhnya undangan Pakon itu seharusnya diperhitungkan karena satu sisi lama ini pemerintah mengharapkan ada media mainstream, media yang terlegitimasi. Sementara influencer itu kemudian belum dalam satu regulasi. Jadi tentu hal ini harus diselesaikan sehingga tidak menimbulkan pro kontra polemik terhadap eksistensi media-media di Indonesia. Saya yang mungkin nggak apa-apa, boleh dengan catatan saya harus waspada jangan sampai kemudian terkooptasi oleh kekuatan negara. Jadi harus ada independensinya, itu kuncinya di situ. Artinya memang harus ada review terhadap tata cara komunikasi publik terhadap masyarakat, karena masyarakat yang terdiri dari terutama Gen Z, Gen Muda, dan sudah teknologi komunikasi luar biasa, ini tentu berbeda penanganannya dengan cara-cara masa silam. Badan komunikasi pemerintah harus juga belajar menyesuaikan dengan perubahan-perubahan zaman.
1: Kesimpulannya, adaptasi komunikasi pemerintah di era digital memang wajib diapresiasi. Tapi ingat, tanpa transparansi, adaptasi bisa berubah jadi manipulasi.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio

0: puterin dong.
1: Yeah, puterin dong lagunya Heart to Heart, judulnya Root, dari aku Nafila yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterinnya di JFM, makasih.
0: Okay deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM Ultimate Youngsters Radio.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Kejutan datang dari Khalid yang bakal kolaborasi bareng Anyosop nih yang stars dengan merilis single berjudul Something Special. Single ini rilis tanggal 22 Mei 2026 yang stars dan kabar ini diumumin sama agensi The Present Company lewat official media sosialnya. Tungguin aja ya single kolaborasi Khalid dan juga Anyosop ini di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: New release on DJ FM.

0: 20.000.
1: Ih, gimana sih, Pak? Udah gak dapet karcis parkir. Loh, kok malah uang parkirnya dimintai 50.000 itu gimana coba? Wah, parkir liar nih. Gak boleh tuh, Pak.
2: Jangan sampai ya, Youngsters, kamu bayar parkir yang gak ada karcisnya. Terus juga harganya gak masuk akal banget lagi. Karena ini termasuk parkir liar, yang dimana tindakan ini diklasifikasikan sebagai

0: KKP. Nah, biar kamu nggak kena parkir liar, parkirnya di tempat-tempat resmi dari Dishub Kota Surabaya aja, youngsters. Yang ada karcisnya dan bayarnya pun bisa pakai Kris. Kalaupun emang tempat yang kamu datengin nggak ada parkir resminya, tetap minta karcis ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
2: DJ, puterin dong.
3: Hai youngster, aku Jessa dari Gersik. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Nona, judulnya Shoot. Puterin ya di DJ FM, makasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: aku Miftah dari Sidoarjo. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, lagunya Danila feat Hindia yang Chika. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aquaviva. Setara 2 liter air diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
1: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma Aquaviva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini Aquaviva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong Aquaviva sebanyak-banyaknya ya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM Yang Youngsters Radio.

0: Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja, youngsters. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.
1: Puterin dong.
2: Hai youngsters, aku Tio dari Universitas Negeri Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Jenny, Like Jenny. Puterin ya di JFM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Forward Cup resmi ngerilis deretan musisi yang bakal berpartisipasi di Piala Dunia 2026, yang dimana tuan rumah tahun ini ada di 3 negara, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Nah, untuk musisi yang jadi line up di Meksiko, 2 diantaranya adalah Tyler dan juga J Balvin. Sedangkan musisi yang akan perform di Kanada, 2 diantaranya adalah Alicia Cara dan juga Michael Bublé. Sedangkan untuk opening ceremony yang berpusat di Los Angeles, Amerika Serikat, 2 diantaranya adalah Katy Perry dan Lisa Blackpink. Gak cuma itu aja yang stars, nantinya FIFA bakal ngerilis deretan musisi lainnya. Secara Piala Dunia udah tinggal sebulan lagi kan ya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: puterin dong.
1: DJ, puterin dong lagunya BTS, judulnya Swim, dari aku, Nabila, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya, DJ FM. Makasih.
0: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

siap nemenin kamu pokoknya dari jam 3 sampai jam 6 sore nanti ya. Pastinya siapin kata aku posisi yang paling enak, paling nyaman. Sambil juga kamu mikir nih dari sekarang nih kira-kira ya lagu barat yang paling cocok sama nuansa hati kamu, nuansa cuaca di luar, atau lagu yang pokoknya kamu ingin dengerin nih ada harus terputar di Sunset Playlist sore hari ini. Kabarin nanti yang stars, tapi for now merapat dulu aja pastinya dengerin di

You're still listening to 94.8 EGFM, the ultimate youngsters radio. Iya, ketemuan barengan sama Kiki lagi ya, youngsters. Jangan bosan dulu, karena sampai jam 6 nanti Kiki bakal mengudara puterin lagu-lagu barat favoritnya kamu nih, youngsters ya. So, you better stay tune. Kamu juga gabungan aja, kasih tahu Kiki kira-kira enaknya dengerin lagu apa nih untuk sore hari ini. Bisa lewat DM Instagram @EGFMSurabaya ataupun chat ke nomor WhatsApp ke 081 180948. Menurut kamu nih yang stres ya sore-sore jam-jam segini di mana mataharian tuh sebenarnya masih terik banget, itu enaknya sambil ngapain sih? Sambil stay tune dengerin DJ FM. Yes. Kasih tahu juga ya, kira-kira kamu tuh lagi berkegiatan apa di hari Selasa kayak gini, yang stres ya. Aku penasaran, biar kita sedikit ada live update kali ya. Sambil pastinya kamu stay tune dengerin DJ FM Surabaya, karena bisa banget nih nemenin kamu yang mungkin lagi di jalan atau lagi santai-santai aja dengerin lewat radio konvensional di 94,8 FM. Bisa juga kamu dengerin secara streaming www.djfm.co.id. Dan pastinya buat yang suka praktis-praktis aja nih, terus juga berencana untuk menjauh dari daerah Surabaya dan sekitarnya, biar bisa tetap ikutan seru-seruan barengan sama Kiki, langsung buruan download aplikasi On Ears, mumpung juga udah available di App Store dan juga Play Store. Tapi aku mau puterin satu lagu dari Teteh Lilis yang kemarin sempat rame juga ya, youngsters, interviewnya. Surprise, ternyata seorang Billie Eilish yang digadang-gadang adalah orang nganjuk. Nah, ternyata suka lagi dipanggil Teteh Lilis, youngsters. Birds of a Feather is coming right to your playlist.

0: Adult Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Ini di DJ FM spesial ulang tahun Surabaya.

selagi masih bisa, selagi masih ada waktunya dan masih ada kesempatannya, kenapa gak kita buat menyenangkan aja deh, yang stres deh. Seperti sore hari ini, Kiki bakal nemenin kamu lagi dan lagi. Sampai mendengar aku nih, notice ya, aduh kalau katanya Mas Ferdi, sehari dua kali udah kayak minum obat nih Ki. Iya, tambahin satu kali lagi ya sesudah makan. Sore hari ini Mas Ferdi datang dengan rekomendasi lagunya yang stars, Sympathy is a Knife dari Charlie XCX. Habis itu ada juga dari Mas Bimo ya, yang pingin diputerin lagu katanya yang agak kenceng gitu kali ya, biar semangat-semangat. Mumpung tadi pas siang, padahal ya pas gabungan tuh youngsters bilangnya lagi ada di Bangil, terus sekarang udah ada melompat lagi di Pandaan. Luar biasa, luar biasa loh. Dan kerennya lagi itu adalah tetap stay tune dengerinnya di JFM. Juara umum yang satu ini pokoknya ya. Lagunya Knock Loose featuring Poppy, Suffocate. Oke, aku coba carikan dulu ya. Ada Kakak Zulham juga. Halo Kakak Zulham. Aduh, udah absen aja nih. Sambil kasih rekomendasi lagu Tie Me Down. Segera. Di daerah dekat-dekat KBS nih, katanya sangat amat panas, real. Bukan lagi, itu mah deket di JFM ya, KBS ya. Gak begitu jauh, jadi ya 11-12 lah cuacanya, nuansanya. Aduh, memang hari ini gak tahu kenapa ya, sir, cukup panas. Tapi semoga meskipun di luar tuh panasnya terik dan mungkin bisa dibilang gak masuk akal gitu ya, atau bahasa Surabayanya potetos alias kentang-kentang gitu. Tapi juga bikin kamu tuh secara semangat panas gitu loh yang stars ya. Jangan kendor dulu, masih lama Kiki nemenin kamu. Sambil mau diputerin lagu terbaru

punya medicine beer nih, udah ganti ya, udah nggak era bitter sweet lagi, udah nggak zaman nih kayaknya. Kakak Chanoy mau rekomendasiin lagu Love Girl, Lover Girl, Lover Girl, ya. Yeah. Lagi pilek kaki, kok suaranya beda banget nih. Nggak pilek, ini nggak tahu ya suaranya lebih keserak-serak aja sih. Tapi nggak apa-apa, ini bukan sakit atau gimana-gimana, cuma ganti mode aja biar kamu nggak bosen gitu kan ya. Apalagi dengerin Kiki udah lah setiap hari, hari ini juga dua kali ya kan. Kalau gitu-gitu aja nanti ngerasanya kayak ah bosen lagi, Kiki lagi, Kiki lagi gitu ya. Jadi kita ganti mode dulu aja. Sambil ada Kakak Fabian, halo. Tadi katanya, iya maksudnya DJ Kiki membajak jamnya Youngster, soalnya ada tamu. Iya kebetulan, soalnya DJ Hans masih ada acara cenah. Jadi digantiin dulu sementara ya, gak apa-apa kan, gak apa-apa. Yang penting tetap terputar ya rekomendasi lagu dari kamu yang start satu persatu nih. Seperti sore hari ini Kakak Fabian ini pengen dengerin lagu The Weeknd, Is There Someone Else. Gara-gara ini ya kabar The Weeknd fix datang ke Indonesia ya. Jadi kita siap-siap gitu kan. Kita mulai hafalan. Karena siapa tahu tiba-tiba kan dapat duit kaget, kita bisa berangkat bersama-sama Youngsters ya, nontonlah itu si Abel Tesfaye. Ya udah kalau gitu Youngsters, aku puterin dulu deh rekomendasi dari Kakak Zulham yang udah lama enggak gabungan nih. Jadi aku duluin aja kali ya. Take Me Down dari Griffin dan juga Ella Duhay. Youngsters, enjoy enjoy.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
4: Ih, senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
4: Baik.
3: Terima
4: ya.
3: Kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini. Biasanya sih kayak kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
4: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
4: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih sih.
4: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalami sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha membuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
4: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Kolaborasi dari Charlie XCX barengan sama Ariana Grande yang So Sympathy Is a Knife baru aja kamu dengerin di Sunset Playlist. Yang kayaknya ya gak tau kenapa tahun 2026 ini dipenuhi dengan project-project baru aja dari pop girlies kita. Bener-bener gak dikasih libur ya stars. Aduh, termasuk juga Ariana Grande ya, yang kemarin kayaknya udah mengumumkan nih bakal rilis album nih, Petal ya kan judulnya. Udah mulai muncul teori-teori, udah sempat kita bahas. Tiba-tiba bilang lagi kalau udah nih aku bakal rilis nih habis ini untuk menjadi single pembuka untuk album barunya ya, berarti ya yang stres ya. Aduh, dari judulnya aja udah bikin kita tuh berpikir lagi gitu loh. Ini cowok mana lagi sih yang menyakiti kamu, Ariana Grande? Terus abis itu masih ada rilisan yang bisa dibilang upcoming ya, stars dari pop girlies lainnya. Nanti Kiki bakal spill satu per satu. Tapi sebelum itu aku mau bacain gabungan dari Mas Ali ya, yang pengen diputerin lagunya Justin Timberlake Mirror. Abis itu ada juga dari Mas Kevin Graham di Cianjur nih, chatnya lewat DM ya, sorry banget nih baru aku baca sampai-sampai ya. Ada lagunya Kesha barengan sama Will I Am Crazy Kids. Oke, satu persatu ya. Ini Kakak Fabian juga udah gak sabar banget nih, katanya ini gak ada ya lagu aku. Ada gantian ya. Menyapa juga Mas Randy, selamat sore. Katanya udah gitu aja lah, udah cuma salam aja, selamat sore aja, gak ada rekomendasi lagu gitu atau mungkin salam-salam yang lain gitu mau disampaikan ke siapa boleh juga ya youngsters ya. Buat kamu yang pengen gabungan dan diputerin lagunya sore hari ini, yuk sini merapat, bisa lewat DM Instagram di @djfmsurabaya atau boleh juga lewat WhatsApp ke nomor 081 888 0944.

0: DJ FM.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Enjoy your favorite song coming from Hi, Rosé.

Lagu yang mungkin beberapa waktu terakhir on repeat di playlist kamu, yaitu Bunga Maafnya Delantis, ternyata dijadiin OST salah satu film garapan Aco Tenri Loh Youngsters. Selengkapnya yuk kita bahas

Film garapan Aco Tenri yang rilis 8 Januari di bioskop ini memilih karya dari musisi indie pop The Lantis. Bunga Maaf buat jadi soundtrack lika-liku kehidupan karakter bernama Tawa. Dan Aco sendiri selaku sutradara juga bilang kalau di film suka duka tawa, musik gak cuma jadi ornamen suasana aja, tapi bagian inti dari perkembangan karakter dan alur filmnya. Lagu ini cocok banget sama kalimat yang disampaikan Tawa ke ibunya. Kenapa sih gak pernah minta maaf ke ibu langsung? Dan kalimat waktu Tawa bilang ke bapaknya, apa jangan-jangan gak pernah merasa bersalah ya?

Bukan cuma The Lantis Youngsters yang kayaknya mau minta maaf gitu ya. Aku juga mau minta maaf karena ya ampun lupa banget belum nge-spill lagi 4 lagu yang bakal kita listening partikan. Sorry, dari 4 nanti cuma 2 ya Youngsters ya. Tapi sementara aku bakal kasih tahu kamu dulu lagu-lagu dari Kendrick Lamar. You walk the way that you talk. I hate the way that you dress. I hate the way that you sneak this. If I catch flight, it's gonna be direct. Ada Euphoria yang masuk juga di list nih. Bisa kamu pilih yang Stars atau mungkin kamu lebih suka lagunya yang agak kalem-kalem nih, yaitu Luther. If it was up to me, I wouldn't give nobody no sympathy. Boleh banget kamu langsung cek Instagram story at DJFM Surabaya. Atau langsung kabarin lewat chat ya, Youngsters ya. Di akun yang sama atau bisa juga lewat WhatsApp ke 081-888-0948. Mumpung lagi momennya banget ya, aku dibikin terkaget-kaget Youngsters. Karena ada beberapa digital streaming platform yang tiba-tiba gak bisa memutar lagu-lagunya si Kendrick ini, tiba-tiba hilang, terutama lagu-lagu di album GNX ya, termasuk Euphoria tadi. Terus di YouTube juga katanya untuk Luther dan juga Not Like Us udah gak ada nih Youngsters music videonya. Ada apa nih?

Semoga bukan pertanda kalau tiba-tiba Kendrick Lamar kenapa-napa gitu ya Yasters ya. Tapi justru ini menjadi pertanda kalau nantinya bakal ada surprise yang lebih gong lagi dari kehilangannya si Kendrick Lamar ini. Untuk digital streaming platform yang sebenarnya wajar-wajar, maksudnya kayak yang biasa kita pakai gitu ya, kayak Apple Music dan juga Spotify, itu masih ada yang start, tapi di beberapa digital streaming platform lainnya hilang. Dan ini tuh bukan hilang yang biasa, karena sampai di notice juga sama para fans. Gak tahu kenapa alasannya, atau mungkin emang Kendrick Lamar mau coba-coba, atau ya kepencet atau gimana, kita gak tahu ya yang start ya. Tapi itu balik lagi, semoga habis ini justru kita dapat surprise yang lebih gong lagi daripada ya biasanya tuh gitu soalnya yang stars. Gak tahu kenapa ya, ada trik-trik marketing di mana tiba-tiba menghilang aja gitu, entah dari sosial media, entah lagu-lagunya yang ditarik dari digital streaming platform. Tapi semoga lagu-lagu di Spotify, Apple Music, atau bahkan di DJ FM Surabaya masih bisa ya, masih diperbolehkan untuk memutar lagu-lagunya Kendrick Lamar nih ya stars. Ini bukan dari album yang sama, bukan dari album GNX, tapi aku masukin di list yang stars. Siapa tahu kamu mau untuk

Karena masih ada waktu youngsters, kamu bisa pilih lagu-lagu dari Kendrick Lamar yang udahlah paling aku jagoin nih Ki, yang satu ini harus banget kamu puterin pas listening party. Oke, noted Kak, siap, your words is my command ya. Jadi aku tinggal melihat aja, menunggu aja hasil vote-nya nanti seperti apa. For now, Crazy Kids Youngsters dari Keisha dan juga Will I Am bakal Kiki puterin nih. Tapi aku juga bakal lanjut nantinya barengan sama Mang Tiga ya, tadi yang rekomendasiin lagunya Vice Stone, Nevada. Sambil katanya jaga kesehatan ya Kiki ya, minum yang hangat-hangat nih, minum jahe atau apa gitu. Oke, nanti ya. Sementara update-nya aku masih nyemilin kencur aja kok, tapi ya udah berangsur-angsur membaik. Semoga habis ini bisa lancar luncur lagi seperti biasa ya, menemani kamu dengan suaraku yang mungkin agak cempreng-cempreng tapi ngangenin itu ya kan. Terus tadi ada juga nih dari kakak Zulia. Kakak Zulia, sepertinya kalau jam-jam segini baru aja ya bergabung di Sunset Vibes. Welcome, tapi sorry banget ya karena rekomendasi lagu kamu ternyata adalah lagunya Angie Carvalho. Belum bisa aku puterin karena harusnya tadi pas aku siarannya di jamnya Youngsters gitu, bersama dengan lagu-lagu jebolan idol lainnya ya. Aduh, emang udah langganan deh nama-nama Angie Carvalho, Sabrina Leonor, Fajar Nur dah hafal di luar kepala. Semoga next aku bisa puterin ya. Tapi kalau di Sunset Vibes lagunya Barat Only aja nih Kak. Kebetulan Kak, gak apa-apa ya. Karena mungkin ini adalah first time-nya Kakak Zulia, jadi dimaafkan. Yang penting kamu stay tune terus aja karena di DJ FM bakal nemenin kamu dengan berbagai macam program yang pastinya gak kalah seru. Mungkin sore sekarang ini lagu-lagunya Barat Only, nanti malam Jepang Korea Only, pagi-pagi besok diajakin throwback ke tahun-tahun 2000-an di The Morning Crew ya kan. Baru siangnya bisa tuh terputar lagu-lagu Indonesia dan lagu-lagu lokal gitu ya, kayak musisi lokal Surabaya ataupun musisi-musisi indie andalan kamu. Cella yang tadi minta lagu skena-skena, nah itu tuh ya Youngsters ya, pokoknya di jam-jam segitu tuh udah hafal kan ya Youngsters ya. Jadi gak salah lagi besok, kalau sekarang Kiki tungguin deh, siapa tahu Kakak Zulia mau drop lagu Barat yang kayaknya feeling didengerin untuk sore hari ini. Boleh, siapa juga Bang Syaiful katanya, ini DJ siapa? Ini DJ yang sama kayak tadi Bang Syaiful. DJ Kiki, tumben nih Bang Syaiful gabungannya sore-sore. Yuk langsung cus gercepin, puterin lagu-lagu Barat yang Bang Syaiful pengen dengerin deh habis ini deh.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Ada gak sih titik terendah yang ngebuat kamu tuh kayak hampir give up gitu rasanya?
3: Oh, itu 2022, Kak. Aku hampir bunuh diri, Kak.
2: Hah, serius kamu?
3: Bener, serius.
2: Karena apa? Apa yang nge-trigger kamu untuk, udah deh, kayak ending deh, ini ending story aku deh, gitu.
3: Oke, jadi 2022 itu, aku itu kan S1 molor, Kak, ya. Karena waktu itu terlalu suka di dunia aktivis, gitu kan. Sampai molor, kan. Dan itu adalah tahun terakhir aku dikasih kesempatan sama kampus. Harus selesai tahun itu juga.
2: Oke.
3: Di sisi lain, orang tua kan sakit. Kakak tahu kan, waktu itu kan ibu kan sakit kan. Makanya aku akhirnya memutuskan S2-nya langsung setelah selesai langsung pulang ke Lamongan. Kan ibu stroke kan, Kak. Waktu itu aku juga masih ada tanggungan. Orang tua masih ada tanggungan di bank gitu kan. Aku harus bantu gimana caranya untuk melunasin itu. Dan ini yang lebih sakit. Aku waktu itu kan punya pacar nih, Kak, ya. Dia mau ini, dia mau nikah sama orang. Aku ditinggal tanpa penjelasan.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emang nyaman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
9: Berdaya, bila harus meninggalkan usaha.
10: Halo, gue Bilal Indrajaya.
11: Mulai dari yang ini.
12: Aku salah masalah.

Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.

Namanya manusia, gudangnya salah yang stars ya. Jadi harus sabar-sabar, harus mau untuk terus memaafkan. Termasuk juga aku kalau banyak salahnya, tolong dimaafin ya yang stars ya. Tapi nih sore hari ini aku mau ajakin kamu seru-seruan. Termasuk juga aku mau kasih kamu info nih ya, setelah sebelum habis ini aku ajakin kamu untuk menyanyikan lagu-lagu dari Kendrick Lamar. Karena ada satu musisi asal Indonesia yang aduh benar-benar gak habis-habisnya bikin kita tuh sebagai warga Indonesia bangga gitu ya. Dengan segala kekurangan negara kita yang masih banyak belajarnya, masih banyak harus dimaafkannya. Ada Nona yang apa ya, bisa dibilang terus gitu mengharumkan nama Indonesia. Termasuk juga kemarin yang stars, Nona itu menjadi salah satu musisi asal Asia Tenggara yang berhasil tampil di First Take di Jepang gitu, lebih tepatnya di mana? Ya itu sebenarnya satu acara gitu yang stars, yang terkenal sama konsep raw vokal, alias benar-benar ya udah gitu tampil bawain lagunya nggak pakai edit-edit autotune atau apalah itu, dan benar-benar hasilnya jernih banget yang terus gila kayak rekaman yang biasa itu yang biasanya kamu dengerin di MV-nya di digital streaming platform, sama live-nya tuh benar-benar sama gitu dengan sedikit improve dan juga tidak lupa dong Kristi dengan kalimat andalannya udah siap belum. Yang ternyata benar-benar terdengar jernih sampai banyak netizen gitu ya yang komen bilang ini benar-benar girl group yang udah siap untuk go international. Bahkan di bagian rapnya, bahkan di bagian riff and runnya itu mulus bagaikan jalan tol yang stars ya. Dan kemarin tuh membawakan lagu Shoot, jadi aku mau puterin juga lagu yang sama di Sunset Playlist nih.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Halo, aku Kalosa. Jagoan Surabayaku ya kafe. Ada di mana-mana. Murah, nyaman, maneh.

Siap belum? Kalau aku puterin lagu-lagu dari Kendrick Lamar nih, yang Stars, yang gak tau kenapa tiba-tiba pada hilang lagu-lagunya. Tapi ya udah, gak apa-apa, kita nikmati, kita ikuti alurnya. Siapa tahu abis ini Kendrick Lamar kasih kamu sesuatu yang lebih dor-der-dor lagi gitu ya. Jadi jangan panik, jangan risau dulu sebelum akhirnya ada klarifikasi. Oke, ya Stars ya. So, this is Luther untuk lagu pertama yang bakal aku puterin di listening party sore hari ini.

Meskipun jujur agak bertentangan ya sama lagu kedua, di mana lagu yang kedua ini diprediksi banyak teori yang bilang katanya sih rumor-rumornya gitu ya, mungkin ya bahasanya ya, terus adalah lagu perseteruan antara si Kendrick barengan sama Drake. Yes, kamu bakal dengerin lagu Not Like Us nih di lagu kedua untuk listening party kita. So yes, youngsters, enjoy enjoy karena aku puterinnya sekarang juga buat kamu.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Ultimate Youngsters Radio.

0: Ultimate Top Track.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Apakah ini lagu yang lagi sering kamu dengerin setelah tersore-sore, youngsters?
3: Teringat seru suaramu menepis keraguan.
2: Kalau iya, langsung aja kita bahas di The Ultimate Soundtrack kali ini. Fun fact, lagu ini pertama kali ditulis sama Bara Suara di sebuah workshop di Puncak bulan Januari 2021 dan di tahun 2022 bekerja sama bareng Erwin Gutawa untuk record orkestranya. Baru deh di tahun 2024 dikontak tim film Sore Istri dari Masa Depan buat lagu Terbuang Dalam Waktu dijadiin soundtracknya. Dan boom, di tahun 2025 meledak lagi deh lagunya karena lagu TDW ini ditempatin di adegan-adegan klimaks yang bakal terus diingat sama penonton. Belum lagi, liriknya tentang kehilangan, kesedihan, dan cinta yang tak lekang oleh waktu. Terbukti banget lewat liriknya. Kita kan tua dan kehilangan pegangan. Lihat senyummu memberiku kekuatan. Sisa nafasku, cinta tak kenal waktu menjagamu.

0: Dance Velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren Velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh. Apalagi

masih barengan sama Kiki yang stars di Sunset Vibes. Well, sore hari ini mau menyapa ada Mariana Dode. Aku balas salamnya nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mariana. Cuma menyapa aja nih, belum ada rekomendasi lagu. Justru yang udah gerecep tadi ada dari Kakak Jane dan Kakak Randy. Halo, tumben nih gabungannya biasanya di The Morning Crew ya, aku notice. Tapi gak apa-apa, sore hari ini mau diputerin lagunya Romantic Homicide dari David. Habis ini ya aku puterin ya. Sama menyapa dari Kakak Lina nih. Kakak Lina tuh tadi ngechatnya di jam-jam 10 pagi ya, stars. Which belum ada penyiarnya ya. Dan rekomendasi lagunya juga rekomendasi lagu barat. Jadi karena belum terputar ya kan, tadi siang yang adalah lagu-lagu Indonesia only. Sekarang ya aku puterin lagu Raise It All-nya Bruno Mars. Katanya salam juga buat teman-teman admin di Prapen Indah. Dan lagu ini juga spesial diperuntukkan untuk admin bontot namanya Sophie. Selamat bekerja buat tim admin. Waduh, semangat-semangat. Semoga kerjaannya cepat kelar ya kan. Mumpung minggu ini masuk cuma 3 hari, dimanfaatkan ya, dikejar semua deadline-nya itu. Biar hari Kamis, Jumat tinggal leha-lehanya aja, gak kepikiran, udah liburan pergi jauh dari Surabaya juga gak apa-apa, udah. Sekalian kita kan memanfaatkan super long weekend minggu ini. Tapi tetap dong, meski begitu, meski tanggalan kamu merah, kamu libur, tetap jangan sampai libur juga dengerin di JFE. Biar kamu ada yang nemenin terus gitu loh, nemenin selalu ya, stars ya.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Sudah ada Reta yang bergabung bareng sama Kiki sore hari ini, mau membagikan sedikit ceritanya di Kring, how's your day, youngsters? Halo, halo. Hai, gimana kabarnya dulu? Kita tanya-tanya dulu live update ini hari ini ya, temanya.
3: Oke, kabar aku baik. Cuma happy come back to Indonesia ya. Balik ke Indonesia, happy banget.
2: Happy banget balik ke Indonesia. Emang dari mana sebelumnya?
3: Habis rayain my anniversary with my boyfriend.
2: Seru banget. Anniversary yang ke berapa tuh?
3: Kebetulan anniversary ke 3 tahun.
2: Wow, sudah lama ya 3 tahun. Dari mana kalau boleh tahu jalan-jalannya kemarin?
3: Dari Jepang, Taipei, terus ke Jakarta, dan balik ke Bali.
4: Jujur, I'm so lucky because I did a guy, kayak aku date seseorang yang selalu dengerin hal-hal kecil yang aku omongin. Jadi dia tuh notice, aku tuh pernah nyeletuk kayak, oh I really wanna go to Japan someday. Dan he heard about it, so he make it my dream come true to go to Japan. Dan itu surprise yang benar-benar benar-benar make me super emotional. If you know, kayak aku tuh dulu tuh gak pernah pacaran selama ini, or maybe like pure in love with someone. And finally I got it, I mean I get that feeling.
2: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya, setiap Senin sampai Jumat, jam 5 sampai jam 6 sore.

Gara-gara Bruno Mars punya lagu Reset All ini yang stars, aku jadi teringat seseorang yang juga punya lagu berjudul Reset, tapi beda makna ya, beda arti. Mungkin kalau Bruno Mars bilang, aku bakal mengusahakan apapun itu maunya kamu, aku bakal take risk, aku bakal ambil resikonya.

punyanya doi, itu menceritakan tentang gimana sih rasanya jatuh cinta dan ambil resiko bahkan sama seseorang yang kayaknya tuh masih jauh banget untuk digapai gitu. Aku tuh saking sukanya, saking obsesnya, aku tuh ngebayangin gimana rasanya diajak bicara sama si doi.

tahun ini bakal rilis juga album berjudul Daughter From Hell. Wah, benar-benar satu judul album yang bisa dibilang statement, bold, dan ditunggu-tunggu deh, pokoknya deh. Apalagi juga dibilang kalau lagu yang kemarin sempat di spill tipis-tipis atau lagu berjudul Hit The World itu bakal rilis minggu ini. Aduh, jadi gak sabar hari Jumat deh kalau gini deh. Ditunggu ya Gracie Abrams, karena benar-benar kita gak dikasih napas ya Yesters ya. Mulai dari Olivia, Ariana, sekarang Gracie Abrams. Habis ini siapa lagi ya kira-kira yang bakal rilis album ataupun upcoming project nih Yesters.

0: Mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol AquaViva. Setara 2 liter air, diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
1: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma AquaViva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini.

0: jadi gak sabar main.
1: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
0: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
0: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Gak usah bingung buat dengerin di JFM pas lagi di luar kota.
3: Download aja aplikasi On Air. Ada di

Olivia Rodrigo benar-benar bikin heboh ya, youngsters ya. Bukan cuma karena dalam rangka menuju album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, tapi Olivia Rodrigo nih juga tiba-tiba collab lah sama tim sepak bola Barcelona alias Barca ya. Udahlah collab jersey yang super mahal itu, youngsters. Tapi kenapa ya, somehow tuh terlihat lucu gitu. Aku juga

pengen lagi punya merchandise yang satu ini. Terus ditambah lagi kemarin datanglah si Olivia di salah satu pertandingan Barca lawan Real Madrid. Untung menang gitu kan ya, udah ngundang si Olivia jauh-jauh nih ngomong-ngomong. Dan juga salah satu momen yang akhirnya menarik perhatian ketika Olivia datang di pertandingan antara Real Madrid dan juga Barca ini, yang tersadar Olivia kenapa ya ada semacam spark-spark lucu gitu sama salah satu pemain Barca yang tersadar itu Lamine Yamal. Sampai banyak fans yang ngedit video mereka gitu, benar-benar lucu banget deh. Kayak vibes jatuh cintanya dapat banget seperti

Bukan cuma mau ngomongin Olivia yang tiba-tiba aja nih collab sama salah satu klub bola gitu ya, yang stars ya. Melainkan juga kita udah semakin dekat sama yang namanya Piala Dunia 2026, dimana kalau ngomongin soal Piala Dunia itu bukan cuma pertandingannya aja yang ditunggu-tunggu, kira-kira negara-negara mana yang keren banget sampai bisa masuk di list-list tim yang harus bertanding satu sama lain ya, Stars ya. Tapi juga biasanya ada musisi-musisi yang tampil di sana. Nah, untuk tahun 2026 ini cukup banyak nama-nama baru yang Stars yang menarik perhatian lah. Karena mungkin biasanya kamu terbiasa dengan Shakira dan lain-lain yang masih ya senada lah ya. Nah, tahun ini itu ada cukup banyak nama yang berbeda gitu ya, nama-nama yang bisa dibilang kayak udara segar untuk Piala Dunia itu sendiri. Mulai dari Katy Perry, terus ada Lisa juga, sampai salah satunya ada Taylor ya, Stars. Ya kalau Taylor sih meskipun bisa dibilang musik-musiknya somehow ada mirip-miripnya gitu ya sama Shakira, a music that you would dance to gitu kan. Tapi jujur aku salah satu orang yang akhirnya excited juga gitu. Kira-kira Mbak Taylor akan membawakan lagu-lagu apa ya untuk menjadi opener Piala Dunia 2026 ya, Stars. But I really wish kalau salah satu lagunya yang Truth or Dare ini juga ada dan dibawain gitu di sana.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini di The Ultimate Soundtrack, bakalan bahas grup rock pemenang Grammy, Evanescence, yang lagi-lagi ngisi original soundtrack movie. Sebelumnya kan udah ngisi OST Devil May Cry. Nah, sekarang bareng Kayflay, Evanescence ngisi buat OST film World of John Wick, Ballerina, yang judulnya Fight Like a Girl. Fight like a girl. Take this world. Kayflay juga ikut nulis lagu ini. Kayak di liriknya, I'm going in for the kill. Lagu ini ngegambarin semangat seorang perempuan yang kuat dan penuh emosional buat balas dendam. Yang makin ditegasin lagi, bau-bau dendamnya berasa tidak ada ampun bagimu lewat lirik Time to pay for what you started, who's sorry now?

Oh, I think it's nonsense, seperti lagu daripada Lora yang baru aja kamu dengan di Sunset Playlist. Ternyata gak kerasa ya, Youngsters, aku udah nemenin kamu hampir 3 jam ya, alias kurang beberapa menit lagi di Sunset Vibes. Belum lagi tadi ketambahan nemenin di jamnya Youngsters juga. Kayaknya ini waktunya aku emang untuk harus istirahat dulu deh, Youngsters ya. Doain, semoga suaranya bisa cepat balik gitu, biar maksimal lagi nemenin kamu pastinya setiap hari Senin sampai Jumat ya. Tetap di program dan jam yang sama ya, Stars. So, I think it's time for me to sign in out. Aku mau ingetin dulu supaya jangan lupa untuk terus stay tune dengerin DJ FM Surabaya. Karena pastinya kamu udah bisa dengerin lewat frekuensi 94,8 FM. Siapa tahu kan nih sekarang Gigi tuh lagi nemenin kamu, lagi nyantai-nyantai, atau mungkin lagi ada di perjalanan menuju ke rumah atau menuju kemanapun itu ya. Pastinya di frekuensi 94,8 FM atau bisa juga lewat website streaming di www.djfm.co.id. Dan buat kamu yang mungkin mendengarkan jauh dari jangkauan Surabaya dan sekitarnya, berarti kamu sekarang lagi pakai aplikasi On Ears nih ya, I bet. Yes, aplikasi yang udah bisa kamu download di App Store dan juga Play Store. Kalau yang belum download, buruan kata aku, biar bisa terus ikutan seru-seruan di program-program lainnya. Termasuk juga abis ini ya, Youngsters, dari jam 8 sampai jam 10 dilanjut sama DJ Febi di J-K-Pop, dimana kamu bakal bisa dengerin lagu-lagu Jepang, lagu-lagu Korea juga. Dan besok dilanjut lagi, pastinya akan ada The Morning Crew di pagi hari dengan lagu-lagu 2000-annya. Ya kan, terus ada tebak cepat juga, biasanya mengasah otak di pagi hari, iya bun. Terus dilanjut program siang jamnya Youngsters, di mana kamu bakal bisa dengerin lagu-lagu Indonesia, dan barulah ketemuan lagi sama Kiki. Dan jangan lupa untuk selalu ikutin update dan keseruan dari DJ FM Squad. Kamu bisa follow Instagram ataupun sosial media sama semuanya di @djfmsurabaya. And also, Youngsters, I guess I have to say goodbye for now. See you and enjoy. Karena lagu terakhir yang bakal aku kasih untuk menutup Sunset Vibes yang kali ini datang dari TV Girl, Blue Hair. And once again, thank you, thank you, thank you. And also, bye-bye.

Tahu nggak sih youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Ultimate Top Track.
1: The most iconic music from your favorite movie. Caught in the fiction, all of the mission,
2: he is the openness to the way. Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas lagu terbaru dari SZA yang jadi OST film animasi Pixar, Hoppers, judulnya Save the Day. Aku kasih bocoran, nih lagu bakal nemenin kamu di momen paling akhir. Yes, pas kredit film. Serunya, kata sutradara Daniel Chong, dari awal tuh timnya udah sering pakai vibe lagu SZA kayak Good Day sama Saturn buat ngebayangin endingnya. Sampai akhirnya SZA diajak bikin lagu khusus dan langsung dapet feelnya.

Liriknya juga kerasa banget buat nutup cerita filmnya. Hangat, tapi tetap agak mellow. Jadi bukan cuma lagu penutup, tapi juga kayak pesan terakhir yang ikut kebawa pula.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Berawal dari coba-coba, ternyata beneran. Ya nih, yang star sutradara film animasi Jumbo, Rian Adriandi, rencananya bakal kolaborasi sama Rich Brian untuk terlibat di scoring film animasi komedi SCIFI yang lagi digarap sama Rian. Dari percakapan iseng di X, direspon beneran sama Rich Brian. Nah, untuk film animasinya sendiri, nyeritain tentang apa, bakal ngelibatin siapa aja, dan dirilis kapan, masih belum di-spill nih.
0: DJ Highlight by DJ

liburan ke pantai. Pertama, bawa kantong sampah sendiri. Kedua, jangan ragu buat pungut sampah yang kamu lihat di pantai, walaupun itu bukan sampah punya kamu. Dan yang terakhir, kurangi pemakaian plastik di sekitar pantai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol, tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini, cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja.

Ya, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

0: bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Eh, seuntung itu, bos.
1: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Ticus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Ticus.
5: Dari Winslow.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeyen wasir, minum ambesir.
10: Yeah.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya relax. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh, kayak habis recharge baterai.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Produser film Peaky Blinders, Steve Knight, juga bakal ngeproduserin film dokumenter Oasis yang bakal tayang di bioskop 11 September 2026. Film ini sendiri bakal menampilkan momen-momen behind the scene tour reuni Oasis Live 25, termasuk wawancara pertama setelah 25 tahun terakhir Gallagher Brothers. Setelah tayang di bioskop, film dokumenter Oasis ini juga bakal tayang di Disney Plus.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Jadi gini, waktu aku lagi, ini kan syutingnya tuh kita tuh berada di lokasi pabrik gula di Klaten,
4: okay.
3: Ini tuh pabrik gula yang udah lama banget gitu. Terus itu tuh setnya tuh set rumah Bapak Mulyanto. Dan di sebelah rumah Bapak Mulyanto tuh ada musola buat kita sholat, buat kita buang air gitu-gitu. Nah, aku nih malam-malam jam 10 malam nih aku pengen buang sesuatu. Ya akhirnya aku nih pergilah ke toilet tersebut. Di situ tuh ada 4 toilet. Ada toilet warna pink yang terpisah, ada toilet warna abu-abu, dan 2 toilet rusak. Lalu besokannya aku pengen buang air lagi, aku pergi ke toilet yang abu-abu. Kenapa? Itu disuruh sama saudara aku sendiri. Dia nyuruh aku buat nyoba buang di situ. Katanya yaudah aku coba lah. Coba buang, tiba-tiba ada suara orang nimba air di kamar mandi yang udah rusak.
4: Orang nimba air.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Apakah ini lagu yang lagi sering kamu dengerin setelah tersore-sore, youngsters?
3: Teringat seru suaramu menepis keraguan.
2: Kalau iya, langsung aja kita bahas di The Ultimate Soundtrack kali ini. Fun fact, lagu ini pertama kali ditulis sama Bara Suara di sebuah workshop di Puncak bulan Januari 2021 dan di tahun 2022 bekerja sama bareng Erwin Gutawa untuk record orkestranya. Baru deh di tahun 2024 dikontak tim film Sore Istri dari Masa Depan buat lagu Terbuang Dalam Waktu dijadiin soundtracknya. Dan boom, di tahun 2025 meledak lagi deh lagunya karena lagu TDW ini ditempatin di adegan-adegan klimaks yang bakal terus diingat sama penonton. Belum lagi, liriknya tentang kehilangan, kesedihan, dan cinta yang tak lekang oleh waktu. Terbukti banget lewat liriknya. Kita kan tua dan kehilangan pegangan. Lihat senyummu memberiku kekuatan. Sisa nafasku, cinta tak kenal waktu menjagamu.

0: Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol AquaViva. Setara 2 liter air, diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa, pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
1: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma AquaViva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini AquaViva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong AquaViva sebanyak-banyaknya ya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: by DJ FM.
1: FIFA World Cup resmi ngerilis deretan musisi yang bakal berpartisipasi di Piala Dunia 2026, yang dimana tuan rumah tahun ini ada di 3 negara, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Nah, untuk musisi yang jadi line up di Meksiko, 2 diantaranya adalah Tyler dan juga J Balvin. Sedangkan musisi yang akan perform di Kanada, 2 diantaranya adalah Alicia Cara dan juga Michael Bublé. Sedangkan untuk opening ceremony yang berpusat di Los Angeles, Amerika Serikat, 2 diantaranya adalah Katy Perry dan Lisa Blackpink. Gak cuma itu aja yang stars, nantinya FIFA bakal ngerilis deretan musisi lainnya. Secara Piala Dunia udah tinggal sebulan lagi kan ya?
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya? Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih? Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media youngsters. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa ngakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. New Willy on DJI.

0: Jepang Korea favoritmu?
1: Kami 2009생
0: 맞아요. 아, 나 mau tahu info terkini di Jepang Korea. Dengerin JKPOP aja.

give love youngsters. Hari Selasa ini kamu udah give love belum youngsters? Hai, balik lagi tentunya sama Vibi DJ K-pop youngsters. Selamat malam buat kamu yang baru saja selesai beraktivitas, yang masih di jalan ataupun yang lagi nyari temen ya buat nemenin malam hari ini. So, ini adalah tempat yang pas buat kamu dengerin playlist lagu Jepang Korea favorit kamu youngsters. Dan ditemenin sama Vibi tentunya sampai nanti jam 10 malam, alias 2 jam ke depan ya, dari jam 8 ini sampai nanti jam 10 malam. Vibi siap banget buat nemenin kamu, buat dengerin juga playlist terbaik kamu di hari Selasa yang katanya full of love dan nomo hengboke hari ini youngsters. Caranya gimana sih Vibi kalau misalnya mau request? Gampang banget, kamu tinggal bisa langsung aja WhatsApp di 081-888-0948 atau bisa banget habis ini langsung aja cek Instagram kita di @djfmsurabaya youngsters. Seperti biasa nanti ada instastory, ada question box yang bisa kamu isi nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu di hari Selasa yang memang belum akhir minggu ini. Tapi bukan berarti semangatnya ketoran ya youngsters, malam hari ini waktunya kamu recharge mood kamu youngsters, yang semakin mungkin tadi bikin kamu bete hari ini dan malam hari ini, lepaskan semuanya, kita waktunya happy-happy sampai nanti jam 10 malam. Dan selain dengerin lagu Jepang Korea favorit kamu, Feby juga bakal kasih informasi seputar K-pop, J-pop, apapun itulah yang berbau Jepang dan Korea ya youngsters. Jadi stay tune terus, kita bakal ngebahas apa aja. Dan tentunya kamu bisa banget buat dengerin di JFM Surabaya selain lewat radio konvensional di 94.8, kamu tinggal klik aja website kita di www.djfm.co.id atau lewat aplikasi streaming kita on ears, ada di Play Store maupun App Store kamu youngsters. Jadi download sekarang juga biar kamu gak ketinggalan dan bisa dengerin dimanapun dan kapanpun kamu berada.

0: Yasters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Yosters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Sekarang, Kidario.

Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.

0: 스포츠 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: Ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. Jigeum Buto, Jigeum Flash입니다.
2: Masih bareng sama Feby Youngsters di 94,8 di JFL Surabaya. Yes, berita dari Korea Selatan kali ini bikin kamu pengen banget, bikin I want it banget Youngsters. Karena apa? Si Bemon resmi ngumumin jadwal world tour mereka di album kali ini yang cum ya Youngsters, di kawasan Asia dan Oceania Youngsters. Dan ternyata Jakarta dipastikan masuk di dalam list konser tahun ini. Jadi kayaknya tahun ini memang banyak banget ya gebrakan-gebrakan. Amankah isi dompet kamu dan jiwa mental kamu, Youngsters? Konser di Jakarta ini bakal berlangsung di tanggal 17 Oktober 2026 di Indonesia Arena. Dan tentunya kabar ini bikin rame jagat raya ya, Youngsters. Karena Indonesia akhirnya kembali jadi salah satu destinasi tournya Baby Monster kali ini. Di tour cumnya sendiri Youngsters itu bakalan dibuka di Seoul dulu ya, di tanggal 26 sampai 28 Juni, sebelum lanjut ke berbagai kota Jepang, Manila, Macau, Bangkok, Kuala Lumpur, Singapura, sampai Australia dan Hong Kong. Bahkan YG juga ngasih bocoran nih kalau bakalan ada tambahan jadwal buat Eropa dan Amerika. Nah, uniknya lagi Youngsters, di album kali ini yang cum itu diambil dari kata Korea, cum, yang berarti dance atau tarian. Jadi tour ini tuh jadi bagian dari comeback dari Bemon ya, setelah rilis mini album ketiga berjudul yang sama, cum, di awal Mei kemarin Youngsters. Tentunya netizen dan fans internasional juga gak sabar banget ya buat nungguin mereka di performa kali ini ya Stars. Jujur lagunya bikin kita cum beneran ya yang Stars. Nah, kalau kamu penasaran gimana lagunya, tungguin, nanti bakal Feby putarin, karena ini di request sama si Fabian yang Stars. Hari ini Fabian menyapa aku di WhatsApp. Hai Fabian, selamat malam. Hari ini request lagu Baby Monster yang cum ya. Oke, siap deh. Ada juga si Fahmi yang hari ini menyapa aku juga, dan gercep banget gabungannya dari jam 5:30 tuh, bayangin. Dia request lagu dari si BTS, Butter, dan salamnya tentunya buat teman-temannya ya. Dan katanya semangat, semoga sukses terus, semangat belajar di sekolah, kata Fahmi gitu. Terus ada juga dari Kanara yang request lagu dari opening ke 29 anime One Piece. Katanya pasti udah tau lah, pada paham, pada tamat ya, katakan Nara gitu. Anime One Piece ini tuh tentang perjalanan Luffy dan kru topi jeraminya. Dan kali ini request Luminous dari Aina DM. Terus ada juga dari si ini siapa ya, kamu namanya siapa, kamu selalu tidak menyebutkan nama kamu ya. Hari ini kalau di nama ini ya, tulisannya Trixie. Jadi nama kamu siapa sebenarnya, Sai? Hari ini request lagu Legendy dong, setelah beberapa hari yang lalu, bukan beberapa hari lagi, beberapa bulan. Hari ini dia request lagu Legendy. Oke, siap Sai, ditungguin ya. Nanti lagu requestan kamu bakal Feby putarin. Ada juga si Magi yang hari ini request lagu Zodiac yang Midnight Sky. Ada juga Aki yang request lagunya Wild Blue yang You. Ada Kak D, hai, selamat malam Kak D. Request lagunya NH dong yang Fatal Trouble. Waduh, oke, siap, ditungguin ya, bakal Feby masukin ke playlist. Dan terakhir ada Kak Farhan yang hari ini request lagu dari Leonid yang Ray. Oke, satu-satu bakal Feby masukin ke playlist. Dan ada juga Raynon request lagu Checknya Reiko. Semuanya bakal Feby puterin ya Stars. Jadi jangan kemana-mana. Dan buat kamu yang malam hari ini masih bingung mau dengerin lagu Jepang Korea apa, tentukan pilihanmu dan kasih tahu Feby di Instagram @DJFM Surabaya. This is Chum by Baby Monster.

0: Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Tenang Youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo.

Tahu banget sih youngsters kalau sekarang ini perekonomian lagi susah dari semua lini bahkan. Jadi yuk bersyukur yang masih ngerasain capek kerja daripada capek cari kerja. Tapi kalau kamu lebih ngutamain kesehatan mental ya nggak apa-apa juga youngsters. Kayak Gen Z di Amerika. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian ada sekitar 68% Gen Z di Amerika ngerasa kalau hasil kerjanya nggak dihargai dan milih buat resign deh akhirnya. Jadi menurut 2000 responden ini, mereka tuh ngerasain capek yang berlebihan kalau pekerjaan mereka repetitif, ekspektasi atasan yang naik tiap hari, dan rendahnya apresiasi. Nah, kalau kamu nih youngsters, apa coba alasan terbesar kamu kalau mau resign?

Yes, sekarang giliran kamu Young Stars yang kasih tahu Feby playlist Jepang Korea favorit kamu yang bisa banget kamu request sekarang juga di Instagram kita @djfsurabaya. Gimana sih Feb caranya? Langsung aja kamu cek instastory terbaru di JFF Surabaya Young Stars. Di situ ada question box yang bisa kamu isi nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu. Yang tentunya sampai nanti jam 10 malam bisa kamu dengerin di DJFM Surabaya. Langsung gas cuy, cek Instagram kita DJFM Surabaya. Mari kita menyapa yang sudah drop playlistnya Hillstars di Instagram kita. Ada dua bestie hari ini mau dengerin lagu Be First yang Stare in Wonder. Dilanjut sama Yozi Michidayo 8 Temam seperti biasa playlistnya King and Prince. Hari ini vote for Lily sama Teater beradu Hillstars, jadi bingung ya Feby mau puterin yang mana. Kayaknya Teater ya, karena vote for Lily-nya udah sering banget tuh diputerin. Terus ada Braman ya, mau dengerin lagu Huisinya Kiss of Life kak. Oke, ditungguin ya. Ada juga dari Ku 2002N yang hari ini mau dengerin lagunya Number I3XL. Terus ada juga Yusuke Nothing Specialnya Sakurazaka dong. Ada juga dari si Satoki 3XL Number I. Ada siapa lagi nih ya, Stars R and the So Lovely juga sama. Dan ada si Fabian tadi lagu requestan kamu sudah Feby putarin ya, cum dari Baby Monsters. Satu-satu bakal Feby putarin ya, Stars. Jadi kamu jangan kemana-mana, duduk manis aja di 94.8 di JFM Surabaya. Aku putarin dulu lagu requestan dari Reynon. Mau dengerin lagunya Rico terbaru. Ini dia, cek buat kamu ya, Stars.

0: Rajin banget sih numpukin piring di tengah gitu.
1: Makanya biasain buat self-service dong.
0: Lah, kita kan udah bayar tax service. Harusnya bersihin meja juga termasuk dong.
1: Eh, kita bayar tax service tuh ya lebih ke pelayanan restorannya. Bukan berarti kita boleh ninggalin meja berantakan gitu aja kali. Kan lebih enak juga kalau kita itu ikut ngejaga kebersihan, ya nggak sih?
2: Setuju gak nih youngsters, kalau kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil kayak sekedar ngerapihin piring-piringnya aja itu sama dengan kita ngebantu menjaga kebersihan bersama. Gak ada yang lebih menyenangkan dari lingkungan yang bersih dan nyaman, iya gak sih?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: 뉴스 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: Ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 지켜플래스입니다.
2: Masih bareng Sofi Biasters di 94,8 di Jepang Surabaya. Yes, sekarang bukan berita dari J-pop atau anime yang stars, tapi kabar terbaru dari Jepang ini lagi rame banget dibahas netizen internasional. Kenapa? Karena pemerintah Jepang itu dikabarin lagi mempertimbangkan aturan baru yang stars buat warga asing yang pingin mendapatkan izin tinggal permanen di Jepang. Jadi di aturan itu sedang dibahas nih, warga asing nantinya wajib banget buat bisa mempelajari bahasa Jepang, budaya, sampai aturan sosial masyarakat Jepang sebagai bagian dari proses penilaian izin tinggal permanen. Jadi programnya sendiri disebut bakal berisi pembelajaran tentang etika, cara hidup, aturan sehari-hari, sampai budaya lokal supaya pendatang-pendatang ini tuh bisa lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar gitu ya stars. Bahkan nih pemerintah pun lagi mempertimbangkan menjadikan keikutsertaan program itu sebagai syarat penting buat permanen residence yang stars. Nah, kabar-kabarnya percobaan ini tuh bakal direncanain mulai berjalan di tahun 2028 dan bakal disesuaikan dengan latar belakang serta kebutuhan masing-masing dari warga asing yang pingin tinggal permanen di Jepang yang stars. Tapi menariknya, diskusi soal aturan sosial di Jepang ini tuh selalu jadi perhatian besar karena negara ini punya budaya disiplin dan tata krama yang cukup kuat ya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau menurut kamu gimana ya, Sars? Ini tuh wajar nggak sih kalau satu negara itu ngewajibin pendatang buat belajar dulu nih budaya dan aturan sosial sebelum tinggal di negara tersebut?

0: Internet Jasters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang Yasters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: Budayanya dulu aja.
1: Cek ke kelas si Cokamita.
2: Masih ditemenin sama Feby Youngsters di 94,8 di JFM Surabaya. Kalau ngomongin tentang aturan sosial di Jepang ya kan, ternyata ada hal yang juga berhubungan erat banget nih sama salah satu nilai budaya tradisional yang mereka disebut wa Youngsters atau harmoni. Nah, dalam budaya Jepang, wa berarti ngejaga keseimbangan dan kenyamanan bersama gitu Youngsters di lingkungan sosial. Karena waktu mereka dari kecil gitu Youngsters, masyarakat Jepang itu terbiasa diajarin buat disiplin, menghormati aturan, ngejaga sikap di tempat umum, dan sebisa mungkin gak boleh ngeganggu orang lain. Makanya kita sering banget ngelihat budaya kayak antri itu selalu tertib, terus gak pernah ngobrol terlalu keras kalau di fasilitas umum atau transportasi umum gitu kan ya, sampai kebiasaan memisahkan sampah dengan detail ya Stars. Jadi buat masyarakat Jepang, hal-hal kecil kayak gini itu adalah bentuk menghargai orang sekitar. Nah, budaya ini yang akhirnya dianggap penting, buat wajib banget buat dipahami nih sama warga asing yang pingin banget tinggal lama di Jepang, karena pemerintah percaya lewat memahami bahasa dan budaya lokal itu bisa ngebantu pendatang lebih mudah beradaptasi dan hidup berdampingan dengan masyarakat setempat. Setuju kan, Youngsters?

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah

0: bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

Ya kerasa banget ya Stars, udah 2 jam ya Feby nemenin kamu di J-K-pop dari jam 8 sampai bentar lagi udah jam 10, berarti waktunya kita semua istirahat ya Stars. So kita bakalan kembali lagi besok ya di hari Rabu yang katanya seru itu, jadi siapin playlist kamu, kita seru-seruan bareng besok di program dan jam yang sama di J-Pop dari jam 8 sampai jam 10 malam. Memang ya yang Stars, kadang yang paling capek itu sebenarnya itu bukan harinya, tapi gimana sih diri kita tuh yang selalu pura-pura kuat di tengah semuanya. Kadang ini, kadang itu, kadang A, B, C, tapi ya udahlah, kuat-kuatin aja. Dan hari ini kamu nomo-nomo cerita cingku ya. Kita mulai lagi besok ya. Nomo-nomo gomapta. Calca. Anyong. Saat istirahat yang Stars.

0: Voiture.
1: Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fix sih, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja yang search. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

0: Live Yasters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh, kayak habis recharge baterai.

0: by DJ FM. Perunggu bikin tur dalam dinamika di tiga kota, yaitu Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung. Nah, biar para personil Perunggu lebih dekat lagi sama penonton secara koneksi dan juga emosional, di tour ini Perunggu punya himbauan, di mana penonton kalau bisa nggak sibuk sama gadgetnya sendiri buat nge-upload ke Instagram Story, biar setiap momen itu bisa tersampaikan secara personal tanpa distraksi. Bisa nggak ya kira-kira nih para penonton stop gadgetan dulu?
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: kamu udah ikutan tren baru di TikTok belum?
1: Yang Dance Velocity itu loh, lagi rame banget.
0: Belum nih, emang harus banget ya?
1: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi managerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: by DJ FM.
1: Produser film Peaky Blinders, Steve Knight, juga bakal ngeproduserin film dokumenter Oasis yang bakal tayang di bioskop 11 September 2026. Film ini sendiri bakal menampilkan momen-momen behind the scene tour reuni Oasis Live 25, termasuk wawancara pertama setelah 25 tahun terakhir Gallagher Brothers. Setelah tayang di bioskop, film dokumenter Oasis ini juga bakal tayang di Disney Plus.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Kamu ingat gak sih omongan bibi yang ini?
1: Eh guys, ternyata cowok aku selingkuh. Ini nih, lihat, lihat baik-baik foto ceweknya.
0: Oh iya iya ingat, kenapa?
2: Itu kan ceweknya, si perusahaan hubungan sahabat kita.
0: Eh iya lagi bener, iya itu ceweknya kan.
2: Aku foto aja, aku share di story, kasih caption perusahaan hubungan orang.
0: Eh jangan dong.
2: Kok jangan sih? Kan dia udah jahat sama sahabat kita.
0: Iya sih, tapi itu juga bahaya buat kita. Ngefoto orang diem-diem, apalagi di-share ke sosmed, itu tindakan melanggar hukum tahu.
3: Nah, setuju. Semarah-marahnya dan sededam-dedamnya kita sama seseorang, jangan sampai kita melakukan tindakan yang nggak benar ya. Ngefoto orang diem-diem, apalagi nge-share foto ke sosmed dengan kata-kata yang tidak mengenakan itu, sama aja kita melanggar hak moral pencipta dan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Kita bisa dikenai pasal

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Kali ini aku mau memperdengarkan kamu yang star sama salah satu pendengar yang berani membagikan sedikit ceritanya di Kris How's Your Day. Ada nih Ken yang udah tersambung barengan sama Kiki. Halo.
4: Halo.
3: Hai. Ini sambil ada satu cerita yang menarik ya yang star ya sebenarnya, karena Niken ini di usianya yang muda 24 tahun tapi udah memutuskan untuk menjadi orang tua asuh atau orang tua sponsor bahasanya ya.
4: Oke, mungkin aku boleh cerita sedikit kali ya. Jadi sebenarnya awal-awalnya aku memutuskan untuk jadi orang tua sponsor ya itu karena emang awalnya tuh aku cari ini sih program yang bisa ngebantu anak buat sekolah gitu, karena emang aku ada minat di sana. Jadi kayak pengennya sih berdonasi yang reguler gitu ya, yang bulan tuh bisa kasih bantuan. Terus ternyata waktu aku gak bisa tidur nih malam-malam gitu ternyata aku ketemu sama satu yayasan itu Wahana Visi Indonesia. Jadi dia itu kayak ini sih kayak yayasan yang itu menghimpun atau memberdayakan anak-anak di daerah-daerah terpencil gitu. Dan yayasan itu yang menyalurkan bantuan-bantuan buat anak-anak tersebut, entah itu dalam bidang pendidikan atau kesehatan, pokoknya berdayakanlah anak-anak di situ. Ternyata dari yayasan ini tuh kayak punya program yang nggak biasa gitu, di mana setiap anak itu nantinya akan menerima bantuan setiap bulan ya dari sponsor, tapi dengan syarat skema mereka itu memilih sponsornya masing-masing yang mana itu nanti yang disebut sebagai orang tua asuh atau sponsor. Jadi antara anak dan juga orang tua yang masih sponsor itu tuh ada nge-link khusus gitu lah ya istilahnya. Jadi kayak dikasih hubungan khusus yang mana jadinya lebih intimate sih menurut aku. Jadi kayak kita benar-benar ngasih bantuan dan emang kita dapat perkembangan dari anak-anak sendiri kayak gitu.
3: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.
5: New Willy on DJ FM.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat gak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yang Youngsters Radio.

0: FIFA World Cup resmi ngerilis deretan musisi yang bakal berpartisipasi di Piala Dunia 2026, yang dimana tuan rumah tahun ini ada di 3 negara, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Nah, untuk musisi yang jadi line up di Meksiko, 2 diantaranya adalah Tyler dan juga J Balvin. Sedangkan musisi yang akan perform di Kanada, 2 diantaranya adalah Alicia Cara dan juga Michael Bublé. Sedangkan untuk opening ceremony yang berpusat di Los Angeles, Amerika Serikat, 2 diantaranya adalah Katy Perry dan Lisa Blackpink. Gak cuma itu aja yang stars, nantinya FIFA bakal ngerilis deretan musisi lainnya. Secara Piala Dunia udah tinggal sebulan lagi kan ya?
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, lupa lagi, belum ambil cash. Mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket dekat kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Mas ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
2: Cepetan dong. Lama banget sih.
3: Gue kasih duit piro sih, kon. Cakep, Mbak.
4: Heran juga ya. Ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM? Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit.

0: dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal nggak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar nggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar nggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga nggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Ya, yeah, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepat tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga, namanya My Sleep Button.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol, tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini, cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacar, lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: by DJ FM.
1: Kejutan datang dari Khalid yang bakal kolaborasi bareng Anyosop nih yang stars dengan merilis single berjudul Something Special. Single ini rilis tanggal 22 Mei 2026 yang stars, dan kabar ini diumumin sama agensi The Present Company lewat official media sosialnya. Tungguin aja ya single kolaborasi Khalid dan juga Anyosop ini di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Wah, aduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya.

0: Metodre.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Yuk ngebahas original soundtrack yang jadi penanda comeback-nya Ada Apa Dengan Cinta lewat single Rangga Cinta yang dibawain Eva Celia dan Bilal.

Udah kayak tradisi ya, kalau AADC rasanya kurang afdol kalau nggak ada musik dan soundtracknya. Nah, untuk Rebirth AADC yang filmnya masih digarap sama Miles Film, berjudul Rangga dan Cinta ini masih akan munculin tim song duet yang jadi ciri khasnya. Kenapa kok Bilal dan Eva Celia yang merupakan ponakan dari Mira Lesmana sendiri? Karena film Rangga dan Cinta ini fokusnya ke cerita remaja. Makanya dicarilah musisi muda buat ngebawain lagunya. Uniknya, ide ngadirin tim song ini bukan sejak awal filmnya dibuat. Malah ide ini muncul waktu proses syuting sedang berlangsung.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Yeah.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: and kick me out the bar.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
3: Jokohan Park gak berhenti-berhenti buat kasih kejutan nih yang star setelah dirilis film Ghost in the Cell dan udah banyak ditonton nih ya di bioskop. Jokohan Park tiba-tiba tanya nih lewat akun sosial medianya, kira-kira kalau Ghost in the Cell versi cewek, pemerannya cocoknya siapa aja ya? Seakan-akan ngasih isyarat kalau Ghost in the Cell ini bakal ada yang versi cewek. Belum berhenti sampai di situ. Sekarang Jokohan Park juga ngasih tahu kalau Ghost in the Cell film komedi horor terbarunya itu bakal dibuatin versi teater musikalnya. Youngsters, dikasih nama Ghost in the Cell The Musical. Rencananya teater musikal ini bakal dirilis tahun 2027.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Dan sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Waduh, fix kena tipu nih. Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya. Udah resmi atau belum? Dan lihat-lihat review orang yang udah pernah beli juga. Buat kamu yang pengen jualan, yang amanah dong. Boleh kok menguntungkan, tapi jangan sampai kamu menipu orang lain.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: ultimate soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film Dopamin yang diperanin sama suami istri Angga Yunanda dan Senina Cinnamon. Lagu punya Hindia, Everything You Are terpilih jadi original soundtrack film karya sutradara Teddy Surya Atmaja.

Fun fact-nya, lagu ini udah terpikirkan sejak awal produksi loh Youngsters. Karena sang sutradara merasa lagu ini nyatu banget sama nuansa film yang nyeritain dinamika hubungan suami istri antara Malik dan Alia, tergambarkan lewat liriknya. Cerita kita tak jauh berbeda, Got Beat Down by the World, Sometimes I Wanna Fold.

Terlebih lagu Everything You Are karya Hindia ini dinilai cukup merepresentasikan tema cinta, luka, dan self-acceptance yang jadi inti cerita film Dopamin.

0: by DJ FM.
1: Emang boleh sedirayakan itu? Iya, Bruno Mars bener-bener dirayain di Las Vegas yang jadi start romantic tour-nya nih, youngsters. Sedirayakan apa sih? Nih ya, sebagai bentuk apresiasi, namanya itu dijadiin nama jalan. Dulunya Park Avenue, sekarang jadi Bruno Mars Drive. Terus tanggal 10 April kemarin, Bruno Mars dibuatin parade sebagai bentuk penghormatan gitu. Sekaligus dijadikan hari khusus, yaitu Bruno Mars Day. Belum lagi lihat opening act-nya yang gong banget, dibuka sama lagu Reset All. Gak mau mampir Indonesia apa nih romantic tournya?
2: DJ Highlight
0: by DJ FM.

0: Widih, sekarang apa-apa tinggal scan QR aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis, tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yesters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, cashless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya. Astaga!
1: Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian, aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga, namanya My Sleep Button.

Jujur deh, siapa yang sering banget ke toilet suka ngajak-ngajak temennya? Berdasarkan studi dari Kyoto University, Japan, yang diterbitin dalam jurnal Current Biology, ternyata kebiasaan buang air kecil ngajak-ngajak temen tuh kayak kebiasaan yang dilakuin sama simpanse tahu. Bahkan, simpanse buang air kecilnya bisa banget loh barengan. Bukan karena kebetulan kebelet pipis, tapi ya karena pengaruh sosial aja. Aneh ya, FOMO kok FOMO ke toilet sih?

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya Yasters buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih Yasters, berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM Ultimate Youngsters Radio.

Masih ingat lagu Sinden Tosca, Kepompong? Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yoster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya, kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yosters, ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yosters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: Radio. Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini. Tak berdaya bila harus
1: meninggalkanmu selalu. Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.
3: Bila jalanku bukan dirimu, kan kau cari-cari beribu jalan.
4: Hai, aku Salma Salsabil.
2: Atau mungkin yang ini.
5: Andai angin mengulang sebuah masa yang tak usah.
6: Halo semua, kita dari
7: Jelantis.
2: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus

0: Ya siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microslip ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya, ya Stars, dalam berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
1: Sembilan empat koma delapan JFM, Young Youngsters Radio.

Indonesia jadi negara dengan kepemilikan kucing tertinggi di Asia Pasifik. Asal kamu tahu aja nih, youngsters, Indonesia dapat julukan ibu kota kucing di Asia Pasifik loh. Jadi menurut survei Rakuten Insight di tahun 2021, hampir 47% rumah tangga di Indonesia punya kucing terbanyak dibanding negara lain kayak Cina, Jepang, dan juga Korea Selatan. Gak heran sih, banyak banget orang Indonesia yang sayang sama kucing. Bukan cuma sekedar hewan peliharaan aja, tapi juga bagian dari keluarga dan sumber kebahagiaan. Iya, salah satunya presiden kita, Bapak Prabowo, yang sayang banget sama Bobby Kartanegara.

0: with Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Ini

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants? Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2020.

Tapi gak cuma jadi pengisi soundtracknya aja, Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way.

0: by DJ FF. Perunggu bikin tur dalam dinamika di tiga kota, yaitu Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung. Nah, biar para personil Perunggu lebih dekat lagi sama penonton secara koneksi dan juga emosional, di tour ini Perunggu punya himbauan, di mana penonton kalau bisa nggak sibuk sama gadgetnya sendiri buat nge-upload ke Instagram Story, biar setiap momen itu bisa tersampaikan secara personal tanpa distraksi. Bisa nggak ya kira-kira nih para penonton stop gadgetan dulu?
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FF.

0: Ya, jadi gitu, Pak. Itu yang saya kerjakan di bantu oleh tim.
1: Kamu nggak mau bilang aja apa kalau itu kamu yang ngerjain?
2: Nggak usah. Ntar daripada ribut atau malah nggak enak-nggak enakan. Udah nggak apa-apa, biarin aja.
1: Ih, tapi kalau emang kamu yang ngerjain, berani buat jujur aja lah.
2: Ah, nggak usah.

0: ultimate soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini, yuk ngebahas original soundtrack series fenomenal Wednesday, The Ultimate Soundtrack. Kalau ngomongin Wednesday, series ini jelas punya identiti yang cukup kuat. Dark, misterius, tapi nyentrik. Dan pemilihan The Dead Dance dari Lady Gaga sebagai soundtrack jadi bukti kalau musik itu bisa ngepasin karakter aktornya yang stars.

Lagu ini jadi penyemangat Wednesday di salah satu adegannya, yaitu pesta dansa Wednesday. Pakai lagu ini seakan bikin tarian Wednesday bukan cuma gerakan tubuh, tapi gimana karakter Wednesday sebenarnya. Gadis yang gak peduli sama norma sosial, yang berani tampil beda, dan tetap bisa bikin orang kagum dengan keunikannya itu. Liriknya yang bagian ini, 'cause when you kill me inside, that's when I came alive, the music's gonna bring me back from death. Bener-bener Wednesday banget kan ya, yang selalu ngerasa bersahabat dengan kematian dan tanda kutip kuburan. Selain itu, penggambaran karakter Wednesday yang ambisius, kekeh banget pendiriannya, dan

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: You really?

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Kejutan datang dari Khalid yang bakal kolaborasi bareng Anyosop nih yang stars dengan merilis single berjudul Something Special. Single ini rilis tanggal 22 Mei 2026 yang stars, dan kabar ini diumumin sama agensi The Present Company lewat official media sosialnya. Tungguin aja ya single kolaborasi Khalid dan juga Anyosop ini di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Lupa dengan diri sendiri. Kau bicara dengan jiwa ini di tiap keberadaan.

0: Eh, udah pagi nih.
1: Udah siap nggak?
2: The Morning Crew udah siap nih. Yuk, tune in.
3: 94.8 JFM di LDBT Youngsters Radio. Selamat pagi Youngsters. Good morning. Pagi hari ini di tanggal 13 Mei 2026 live dari Citanduy 14 Surabaya. Ada Dibi yang nemenin kamu di The Morning Crew dari jam 6 sampai nanti jam 9 pagi. Kita seru-seruan bareng you Youngsters. Dan langsung aja stay tune di 94.8 FM, atau kamu bisa dengerin lewat streaming website kita di www.tjfm.co.id atau download aja aplikasi On Ears, available on App Store and Play Store. Sebagai pembuka di The Morning Crew, Dibi mau kasih lagu yang semangat yang bikin kita ngedance dulu yuk. Ada Jennifer Lopez barengan sama Pitbull, On the Floor.
4: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada. Mr. Worldwide, dale, get on the floor.

Kamu lagi dengerin The Morning Crew barengan sama Dibi di sini Nia Stars, dan barusan aja kamu dengerin satu single kolaborasi dari Fall Out Boy barengan sama John Mayer di album Live from Phoenix ya, ada Beat It. Yang dimana penyanyi asli dari lagu ini Michael Jackson, filmnya masih tayang di bioskop yang Stars ya. Film yang cukup membuat kita jauh mengenal dengan sosok The King of Pop, Michael Jackson. Gak cuma dua lagu itu aja yang dikasih. Tadi udah dibuka juga sama Jennifer Lopez, J-Lo barengan sama Pitbull, On The Floor, dan juga Beat It ini. Tapi juga masih banyak banget lagu-lagu lain yang bakal dikasih buat kamu di sini yang Stars ya. Jadi lagu-lagu mostly yang bakal kamu dengerin di pagi hari ini adalah lagu-lagu yang akan ngajakin kamu throwback ke tahun 2000-an, 2005, 2010, 2015 gitu, 2020 ya Star. So kalau kamu punya rekomendasi lagu dari tahun-tahun segitu, just let me know lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung aja gabungan lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Selain nanti Dibi bakal bacain lagu-lagu rekomendasi dari kamu, kamu juga bisa langsung aja share info traffic dan juga info cuaca di sekitar kamu hari ini. Apakah lagi ada kemacetan di titik-titik mana? Mungkin kemacetannya boleh di info aja. Sambil nanti Dibi juga bakal update untuk info traffic dari SITS ya, yang Stars ya, Surabaya Information Transport System. Nah, selain itu juga nanti Dibi bakal ngajakin kamu untuk stretching tipis-tipis. Jadi di pagi hari ini sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kalau kita udah peregangan dulu ya yang Stars ya. Kita lemaskan otot-otot kita, kita readykan badan kita untuk bisa mengerjakan semua pekerjaan yang akan kita kerjakan untuk di pagi hari ini ya. Jadi mudah-mudahan badan kita udah siap ya, gak cuma badan tapi mental dan juga otak. Makanya selain nanti ada stretching, nanti Dibi juga bakal ngajakin kamu untuk main tebak cepat. Pertanyaannya seputar apa untuk hari ini yang Stars, ditungguin aja. Yang pasti gak susah-susah karena selalu ada pilihan jawabannya. Dan selain itu juga The Morning Crew pagi hari ini ditutup sama Back to Back Song, dua musisi yang bakal aku battle-in yang Stars, dimana masing-masing musisi punya dua lagu yang nantinya yang paling banyak kamu pilih itu dua lagunya bakal jadi penutup di The Morning Crew. Jadi ikutan vote ya nanti, kira-kira siapa musisi yang paling pengen kamu dengerin sebagai penutup di The Morning Crew. Ya kan, gampang banget. Nah makanya kalau untuk ikut seru-seruan, save dulu nomor WhatsApp kita, karena kamu bisa join interaksi lewat WhatsApp ataupun juga lewat DM di Instagram kita, pasti udah di follow juga. Terus buat kamu yang ngerasa aku lagi gak di mobil nih, aku gak bisa dengerin radio dong, tenang aja, kalau kamu udah nyampe di kantor, udah nyampe di kampus dan belum mulai mata kuliah gitu ya, kamu masih bisa dengerin DJ FM dimanapun dan kapanpun kamu mau, karena kamu tinggal dengerin lewat streaming website kita aja di www.djfm.co.id atau download aja aplikasi On Ears, available on App Store and Play Store. Yowes yang Stars, dilanjutin lagi lagu-lagu mantapnya setelah tadi ada Fall Out Boy barengan sama John Mayer. Sekarang ketemuan dulu sama satu single coming from Demi Lovato, Tell Me You Love Me, only on The Morning Crew.

0: yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Lagi cari aktivitas seru untuk keluarga atau teman-teman? Yuk datang ke BePlay The Joy Factory di Ciputra World, Surabaya. BePlay sebuah immersive experience yang menggabungkan seni, desain, serta teknologi dan cocok untuk segala usia. Mulai dari anak-anak hingga dewasa. Jelajahi 8 ruang interaktif yang menghadirkan keseruan, mulai dari lorong cahaya, giant kolam bola, ayunan, dan masih banyak lagi. BePlay hadir di level G, Ciputra World, Surabaya. Mulai akhir Februari sampai 31 Mei 2026. Tiket masuk mulai 50 ribuan aja yang bisa kamu dapetin secara online di Goers. Informasi lengkap, cek Instagram dan TikTok at bplay.id. Ayo, ajak keluarga dan temanmu untuk seru-seruan dan masuk ke dunia bermain di BePlay. BePlay The Joy Factory di Ciputra World Surabaya 27 Februari sampai 31 Mei 2026 is fully supported by DJFM Surabaya.
5: Adult Youngsters Young Street Radio. 104.8 DJFM di Adult Youngsters Radio.

Mau menuju ke jam 6:30 nih ya, Young Stars. Aku mau bangunin dulu untuk Young Stars yang mungkin masih riip-riip gitu ya, masih yang kayak aduh baru banget bangun lagi gitu. Jadi aku mau bangunin dulu. Yuk Young Stars, bangun. Sudah jam berapa nih? Ya udah hampir jam 6:30 nih. Yuk bangun dulu yuk. Karena kenapa? Karena pagi hari ini mungkin kamu yang akan berkegiatan di jam 7, jam 7:30 udah terlalu mepet gitu. Gimana kalau bangun dulu, ya kan? Terus kita stretching dulu, nih tipis-tipis. Abis gitu kamu mandi, sarapan, and then berangkat gitu berkegiatan nih, Young Stars. Biar apa? Biar kamu gak shock nantinya. Karena ada beberapa orang yang pilih waktu untuk benar-benar mepet banget sama jam berangkat, padahal mungkin badan kita tuh masih belum ready nih, Young Stars, untuk mengerjakan segala pekerjaan atau menghadapi segala realita yang ada gitu kan di hari ini gitu. Terus abis gitu akhirnya ada lah yang kemudian pusing karena belum sarapan, lambungnya kumat, kaget gitu kan. Ada yang tiba-tiba vertigo lah, ada yang tiba-tiba kecetit lah. Nah, jangan sampai hal itu terjadi. So, Bibi mau ngajakin kamu untuk stretching dulu yang Stars pagi hari ini ya. Nah, untuk stretchingnya untuk pagi hari ini bisa kita lakukan sambil duduk. Nah, kemarinnya juga kita lakuin sambil duduk kan. Nah, hari ini juga masih bisa kita lakuin sambil duduk, Young Stars. Caranya gimana? Caranya untuk stretching pagi hari ini, kita akan fokuskan ke tangan dan juga ke kaki, Young Stars. Nah, caranya adalah kaki kita itu diluruskan ke depan ya, diluruskan ke depan. Kemudian tangan kita itu ada di pundak ya, tangan kita ada di pundak dan diputar. Nah, diputar. Nah, tangan kita ada di pundak nih, di pundak terus diputar. Jadi siku lutut kamu ya, itu siku tangan kamu itu yang kayak nulis huruf O gitu. Nah, ya. Siku tangan kamu itu seperti menulis huruf O. Jadi diputer ya ke belakang, nanti bergantian ke depan. Tapi posisi kakinya harus lurus, yang Stars, ke depan. Posisi kakinya harus lurus ke depan ya. Jadi kita kombinasikan antara gerakan tangan dan juga kaki. Oke? Jadi lurus aja ke depan. Udah, enggak boleh diganjel ya kakinya ya. Harus ditahan nih kakinya. Untuk posisi telapak kakinya gak apa-apa, dihadapkan aja jempolnya ke arah depan, tidak ke arah atas. Karena makin kerasa lagi kalau misalkan ke arah atas ya kan. Jadi ke depan aja. Oke, ya wes, ayo kita mulai ya. Kalau gitu ya, Young Stars ya, kita mulai untuk stretching di pagi hari ini. Silakan kakinya diluruskan ke depan. Buat kamu yang lagi ada di kasur, jangan dilurusin di kasur, percuma, gak akan ngaruh ya. Dilurusinnya jangan di kasur ya, ya di atasnya lantai, oke? Terus abis gitu kedua tangannya ada di pundak. Kita siap untuk memutar kedua tangan kita ke belakang dulu, Young Stars ya. Mutarnya ke belakang, oke? Kita mulai, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Turunkan. Oke, sekali lagi. Kita arah yang berbeda, yaitu sekarang ke depan ya, Young Stars. Udah siap? Oke. Lagi, diangkat lagi kakinya, kedua kakinya. Ya, duduknya yang tegap. Oke, kita siap-siap putar ke arah depan sekarang. Kalau tadi ke arah belakang, sekarang putarnya ke arah depan. Oke, dalam hitungan 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Oke, silahkan diturunkan kakinya. Ada banget nih ya, mungkin beberapa dari kamu yang ngerasa ngos-ngosan nih, buset gitu ya kan.
Tapi tenang aja Youngsters, mungkin dengan begitu, apalagi kalau hitungannya jauh lebih lama gitu kan, badan kamu udah makin siap dan mantap gitu untuk memulai aktivitas hari ini. Semoga buat kamu yang udah mulai beraktivitas di pagi hari ini, aktivitasnya lancar, kegiatannya lancar. Dan buat kamu yang lagi ada di jalan, semoga perjalanan kamu sehingga sampai ke tempat tujuan berjalan dengan lancar juga dan selamat ya pastinya ya yang Stars ya. Dan bentar lagi Dibi bakal bacain dulu yang udah gabungan lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Ada siapa aja yang udah bergabung lewat WhatsApp kita? Pastiin kalau kamu jangan kemana-mana, dan mau ajakin kamu untuk merapat sekarang juga lewat WA ataupun juga lewat DM. Kira-kira lagu rekomendasi apa yang pengen kamu kasih buat Dibi puterin di pagi hari ini di The Morning Crew? Dibi tungguin sekarang juga. Ketemuan dulu sama GAC. Seberapa pantas ada di The Morning Crew.

sama Dibi di The Morning Crew yang Stars. Dan ini adalah waktunya Dibi bacain dulu yang udah gabungan ya lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Selamat pagi, aku mau sapa dulu ada kakak MPR yang as always ya, request lagunya Mesahira di ujung minggu. Terus abis itu ada Mas Randy yang wow, Mas Randy ini bergabung di jam 3.14, kayak kurang pagi banget nih ya kayaknya ya. Aku penasaran banget ya, Mas Randy tidur kan? Tapi kan jangan sampai Mas Randy gak tidur ya. Ya ampun, jangan sampai sakit loh. Tidur kok katanya gitu. Oke deh kalau tidur deh. Sehat selalu ya. Sehat selalu juga untuk Mas Randy. Dan semoga lancar untuk kegiatannya di hari ini ya. Dan mau diputerin lagunya Sabrina Carpenter yang Espresso. Ditunggu lagunya, oke? Dan sekarang waktunya Dibi untuk puterin dulu satu single yang udah direkomendasiin sama Kak Kiftia dari Prigen. Halo, halo, pagi Kak Dip. Selamat pagi juga Kak Kiftia. Mau dong diputerin lagunya G-EZ barengan sama Bebe Rexha, Me, Myself, and I. Semangat, semangat berkegiatan tuh semuanya. Makasih Kakak Kiftia Prigen. Terima kasih untuk Kak Kiftia. Semoga juga aktivitas kegiatannya di hari ini lancar jaya ya. Semangat, semangat, semangat. Ketemuan dulu sama satu single yang udah direkomendasiin sama Kak Kiftia. Lanjut di kasih satu single yang bikin kita semuanya melek karena mengandung espresso, coming from Sabrina Carpenter yang udah direkomendasiin sama Mas Randy. Buat yang belum bergabung, langsung bergabung sekarang juga ya.

0: Monsters, jangan kemana-mana.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. FIFA World Cup resmi ngerilis deretan musisi yang bakal berpartisipasi di Piala Dunia 2026, yang dimana tuan rumah tahun ini ada di 3 negara, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Nah, untuk musisi yang jadi line up di Meksiko, 2 diantaranya adalah Tyler dan juga J Balvin. Sedangkan musisi yang akan perform di Kanada, 2 diantaranya adalah Alicia Cara dan juga Michael Bublé. Sedangkan untuk opening ceremony yang berpusat di Los Angeles, Amerika Serikat, 2 diantaranya adalah Katy Perry dan Lisa Blackpink. Gak cuma itu aja yang stars, nantinya FIFA bakal ngerilis deretan musisi lainnya. Secara Piala Dunia udah tinggal sebulan lagi kan ya. DJ Highlight by DJ

Kamu masih dengerin The Morning Crew barengan sama DB Youngstar sampai nanti jam 9 pagi. Baru saja kamu dengerin satu single coming from Katy Perry, I Kiss a Girl, yang dimana Katy Perry jadi salah satu line up opening ya, openers nih di FIFA World Cup 2026 Youngstars yang kurang sebulan lagi. Wow. Sekarang waktunya DB buat bacain lagi yang udah gabungan lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Aku mau sapa dulu ada Mas Rishad yang pagi hari ini ada di sekitaran Kuti Sari ya. Jemur Sari, Kuti Sari Barat nih Dip. Itu lalu lintasnya mau kasih info traffic dulu. Kalau lalu lintasnya ramai lancar katanya gitu. Dan DB cek lebih lengkap dari pantauan Surabaya Intelligent Transport System yang stars di daerah Kutisari atau Jemur Sari, Kutisari Barat. Nah, itu juga terpantau ramai lancar ternyata ya, dan biasanya di sekitaran situ akan ada titik kemacetan karena ada banyak mobil yang belok menuju ke SMA Santo Carolus ya, itu bisa lewat Kutisari situ kan. Nah, tuh jadi biasanya ada yang titik-titik kemacetan tuh di situ yang stars. Dan berdasarkan pantauan Surabaya Intelligent Transport System juga yang stars di daerah Jemur Handayani arah Ayani, itu kan di tengah-tengah itu, tengah-tengah Jemur Sari ya, Jemur Sari, Jemur Handayani, itu kan ada banyak nih lalu lampu lalu lintasnya. Yang satu dari arah Ayani yang setelah melewati rel kereta api itu untuk menuju ke arah Jemur Handayani atau ke arah Kutisari yang akhirnya tembusnya ke Rungkut itu. Nah, sama ke dari arah Kutisari menuju ke Ni dan dari Jemur Sari menuju ke Ayani. Jadi ada beberapa lampu lalu lintas kan di tengah-tengah situ ya. Dan untuk Jemur Handayani menuju ke arah Ayani ramai lancar juga. Terpantau kalau misalkan ada titik kemacetan atau kepadatan di situ karena ada lampu merah aja sih yang start ya, seperti biasa karena memang trafiknya lagi tinggi. Kalau di jam-jam pagi gini semuanya pada mau berangkat ke arah-arah sana. Terus juga dari Kutisari ke Jemur Sari yang menuju ke arah RSI itu juga ramai lancar yang start masuk pun juga dari Ayani menuju ke daerah Jemur Sari atau Jemur Handayani itu juga terpantau ramai lancar juga. Jadi buat kamu yang lagi ada di jalan hati-hati ya. Mas Rishad mau kasih rekomendasi lagu Jikustik Puisi. Waduh, lagu yang cukup lawas juga ya. Boleh, bentar lagi aku bakal puterin ya. Sambil aku sapa juga ada Mas Reno yang pagi hari ini juga sudah bergabung bersama Dibi. Hai, selamat pagi Mas Reno. Aku mau request lagu Umbrella dong dari Rihanna. Oke deh, payung ya. Sedia payung sebelum sarap kalau ini pagi-pagi ya. Oke, ditunggu ya Mas Reno ya. Terus habis gitu juga aku mau sapa ada Kak Feisha. Halo, selamat pagi Kakak Feisha. Mau request lagunya Mesa Hira di ujung minggu. Ah, sayang banget lagunya masih belum ada di playlistnya DB untuk pagi hari ini. Jadi boleh kasih rekomendasi nanti di jamnya DJ Hans ya, di jamnya yang stars jam 11 sampai jam 1 siang. Ketemuin dulu sama satu single dari Jikustik Puisi dan disusul nanti sama lagu rekomendasi dari Mas Reno. Stay tune terus cuma di The Morning Crew.